FM Yorkshire Music Station. Mereka menjadi diri sendiri. Alimur, save me. Ada yang lagi teriak-teriak ya, oh please save me dari godaan-godaan ini. Godaan apa sih? Sibuk banget nih kayaknya nih. Godaan belanja. Wah, godaan belanja di bulan Agustus ini emang begitu kenceng, ya gak sih? Berasa gak sih? Tulisan diskon di depan etalase, baik itu offline ataupun online, itu seperti melambai-lambaikan tangannya sangat kenceng gitu ya, ngajakin kita untuk belanja, menarik kita untuk masuk ke etalasenya. Oh, masuk ke etalase sih, emang mau jadi display gitu? Masuk ke tokonya maksudnya ya? Atau memasukkan barang-barang tersebut ke keranjang. Seru ya. Ada yang minta tolong, ada yang sebagian yang sungguh senang menyambutnya. Nah, buat yang berusaha keras untuk tidak menatapnya, takut tergoda mengingat alert budget udah mulai kedap-kedip. Jadi ya cuma bisa mengelus dada katanya ya. Selamat pagi untuk Ayu. Sekarang ini lagi menikmati banget ya etalase-etalase tersebut. Walaupun cukup menatapnya saja katanya. Cukup ditatapin aja sih Wi, kalau yang kayak gitu ya. Mesti kuat-kuat iman ya. Wah, udah bawa-bawa iman nih Ayu nih. Di Telegram ada yang menyapa, ada Indra. Selamat pagi Indra. Indra pengen dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Ini seneng banget ya sama lagu ini ya. Kemudian ada Mary juga. Sumpah mati dong, miliknya Rio. Rio Lascard ya namanya ya. Thank you banget ya. Kemudian ada Ninda. Ninda mau lagunya yang apa nih? 100 hidup lagi. Ah, maksudnya gimana? 100 hidup lagi. Meidra 100 hidup lagi. Mudah-mudahan udah ada ya. Udah ada di playlist kita. Dr. Ardi, apa kabar? Dr. Ardi hari ini on the way katanya. Kemanakah ini? Oh, ke Kulhan Dalung. Ini mau menyapa pasien-pasien kecilnya yang imut-imut katanya. Semoga minggu ini semuanya lancar ya. Dr. Ardi boleh ya kasih lagu yang lain ya. Karena Beyonce udah di play tadi. Kalau misalnya masih dengerin Pengguna FM. Kayaknya masih dong dengerin Pengguna FM ya kan. Kan masih on the way ya. Juni. Thank you banget ya Juni ya, lagunya bentar lagi diputerin, Miley Cyrus yang Adore You. Salamnya untuk semua sahabat Pengguna FM. Lagi libur sekarang ini, wah mumpung libur, menikmati rumah banget ya kayaknya ya. Ada Titin, lagunya udah diputerin tadi. Udah gak sih Tin? Udah dong ya. Thank you banget. Kemudian ada Rian Putra, tadi udah diputerin lagunya. Makasih loh Rian Putra. Buat sahabat Pengguna FM gimana nih? Kasih tahu lagu kesukaannya yuk di sini, di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pengguna FM Bali. Atau boleh kasih tahu di X @radiopengguna FM. Streaming ya. Mutiara Pagi Weekend di live.radiopenggunafm.com.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: dengar sesuatu yang wah katanya buat pelanggan. Ih, seru banget sih Ran. Adik-adik di Cirebon tanggi banget sudah menyapa, lagunya benar lagi diputerin ya. Cuaca cerah katanya hari ini, belum ya. Biasanya kan laporan cuaca ya, Cirebon lagi cerah, Cirebon lagi mendung. Nah, kalau saya duluan nih sekarang ini, Denpasar lagi cerah loh, Kade. Mudah-mudahan Cirebon juga cerah ya. Dan buat sahabat Mega FM yang baru join di Muter Pagi Weekend, selamat datang ya, selamat dengerin Muter Pagi Weekend. Kita di sini sampai dengan jam 10. Dan saya juga masih mengundang sahabat Mega FM untuk kasih tahu lagu kesukaannya di sini yuk, di WhatsApp atau Telegram atau DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PinginFMBali atau di X @RadioPinginFM. Silakan, yang mana yang lebih nyaman.
1: Entertainment news.
0: Girl group ini lagi naik daun ya, emang keren sih mereka ya. Ada Nona, sahabat NFM yang sukses mencuri perhatian di panggung internasional melalui penampilan mereka di festival music Head in the Clouds Los Angeles 2026. Digagas oleh 88 Rising, festival tahun ini tersebut menjadi panggung penting loh bagi Nona untuk menjangkau audiens internasional. Dalam versi Rollerblade 2 yang dibawakan Nona di festival tersebut, terdapat tambahan lirik Jenenge Sopo Taking My Photo yang memadukan bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Tapi emang keren banget sih mereka. Kalau yang saat ini gak kalah keren, sahabat NFM, penyanyi legendaris Whitney Houston kini diabadikan dalam bentuk boneka Barbie. Mattel kini menghadirkan Barbie Signature Whitney Houston yang terinspirasi dari salah satu penampilan ikonis sang penyanyi. Barbie Whitney Houston dibuat menyerupai penampilan sang penyanyi dalam video musik I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me yang dirilis pada 1987. Kalau yang satu ini sekali buat pengakuan langsung membuat gempar ya sejagat raya. Adalah VBTS, sahabat Gunafam, yang membuat pengakuan mengejutkan kepada para penggemarnya saat live Weverse pada 12 Agustus 2026. Dia tuh ngaku nih, mengalami penurunan pendengaran selama 2,5 tahun terakhir. V kemudian menjelaskan jika pendengarannya di salah satu telinga hanya tersisa 30%. Sementara telinga satunya masih baik-baik aja. Kondisi itu membuat V harus rutin mengonsumsi obat-obatan. Dan dia memastikan penggemarnya bahwa saat ini nih dirinya melakukan check-up rutin loh agar kondisi telinganya tidak semakin memburuk. Namun, pengakuan itu membuat ARMY cukup terkejut. Ya, lekas membaik ya V ya.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Iqbal dan menanyakan gimana sih ramalan zodiaknya untuk pekan ini gimana kira-kira ya. Ada yang bilang duluan dong, Pisces, Gemini dong, Sagittarius dong. Ya udah, bola kristalnya aja baru muncul gimana dong? Jadi yang sabar ya. Sekarang ini udah deh, langsung aja saya mau munculin nih si bola kristal yang baru saja membuka pintu, bisa buka pintu sendiri sekarang dia. Kecanggihan banget ya bola kristal ini ya. Yaudah, yuk langsung kita temuin yuk.
1: This week horoscope.
0: 16 Agustus 2026, selamat pagi buat yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah dan berbahagia, semakin bahagia, amin. Dirayakan dengan bendera merah putih ya, berkibar-kibar. Seru banget ya, apalagi yang ulang tahunnya besok. Wah, dirayakan bareng-bareng tuh. Dirayakan seluruh rakyat Indonesia. Ada Leo nih, selamat pagi. Apa kabar Leo? Leo kata bola kristal nih, perlu menghindari pengeluaran impulsif loh Leo, hanya karena sedang ingin menikmati hasil kerja keras. Jadi bukan berarti bisa belanja ya. Masih dihindari hal-hal seperti itu. Coba dibuat anggaran sederhana agar kebutuhan dan keinginan tetap seimbang. Sementara untuk asmara, Leo ini berada dalam fase yang cukup menarik loh dalam hubungan. Menariknya seperti apa sih? Di awal minggu nih, dukungan dari teman rekan kerja, atau lingkungan sosial ini bisa membuat Leo merasa lebih terhubung dengan orang lain. Ya, siapa tahu dari situ bisa mendapatkan ataupun bisa terkoneksi dengan orang yang dicari-cari, sosok yang dicari-cari selama ini ya, Leo ya. Ada Virgo, apa kabar? Virgo, dompet lagi. Kondisi finansial relatif membutuhkan pendekatan yang disiplin loh. Ya, tuh kan, karena diskon-diskon itu sih ya, diskonnya disalahin. Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena melihat peluang yang terlihat menarik nih kalau di dunia kerja ya. Sementara untuk Virgo, untuk asmaranya masih okay lah di sini ya, tapi kayaknya agak-agak ringkih ya sekarang ini ya. Dan di sini sih terlihat oleh bola kristal, Virgo ini akan lebih banyak mendapatkan dukungan dari teman-teman dan orang-orang terdekat. There must be something di situ. Dan gunakan momen ini untuk memahami kebutuhan emosional dan batasan dalam hubungan. Jadi mesti melihat ke dalam ya, instead of kita keluar terus ya. Libra, karir Libra ini terlihat cukup menjanjikan. Kemudian pengetahuan, pengalaman dan kemampuan berkomunikasi ini dapat membantu Libra menghadapi urusan profesional dengan lebih percaya diri. Gitu Libra. Nah, kalau kemampuan berkomunikasinya oke di dunia karir gimana nih? Komunikasi di hubungan asmara itu tetap penting loh Libra ya, agar tidak muncul kesalahpahaman. Nah, akhir minggu ini sebaiknya digunakan untuk beristirahat dan mempersiapkan rencana bersama. Dari Libra kita akan menyapa Scorpio. Apa kabar Scorpio? Scorpio di sini, keuangan bersama itu perlu dikelola secara berhati-hati. Hindari mengambil resiko yang tidak perlu, terutama jika berkaitan dengan investasi atau komitmen jangka panjang loh Scorpio. Ini urusan dengan usaha ya. Apalagi kalau usahanya itu dibangun bersama sahabatnya. Hati-hati. Bukan hati-hatinya seperti apa ya. Kadang-kadang itu riskan banget ya. Soalnya kita kadang-kadang tidak bisa membedakan urusan pribadi, urusan bisnis, urusan pertemanan ya. Kadang-kadang kayak gitu, campur aduk ya. Nah, kalau untuk hubungan asmara, Scorpio perlu belajar menjaga emosi nih, kata bola kristal. Terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat ya. Coba menghindari respon emosional ketika mendapat kritik agar hubungan tetap harmonis. Dari Scorpio, kita akan menyapa Sagittarius. Hai Sagittarius. Sagittarius disarankan untuk menghindari pengeluaran besar tanpa perencanaan. Karena dengan perencanaan yang matang, kondisi keuangan Sagittarius ini dapat tetap stabil sepanjang minggu. Ya, bukan sepanjang masa. Hubungan dengan sang kekasih gimana dong? Hubungannya menjadi salah satu tema penting loh bagi Sagittarius minggu ini. Kalau sebelumnya ada salah paham, pembicaraan yang jujur ini dapat membantu menyelesaikannya. Jadi aman ya. Yang penting kuncinya adalah jujur. Capricorn, hey Capricorn. Awal minggu fokus Capricorn tertuju pada jadwal kerja dan rutinitas. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda ini dapat membantu mengurangi stres. Benar banget ya, jangan menumpuk-numpuk kerjaan, soalnya nggak bagus tuh. Begitu kelihatan numpuk jadi males ya untuk ngerjainnya. Apalagi kalau udah menggunung, aduh bukan males lagi jadi tambah stres. Untuk kesemarin seorang Capricorn, jangan ragu-ragu ya. Membicarakan hal yang selama ini dipendam, karena percakapan jujur ini dapat membuat hubungan menjadi lebih sehat. Tuh, dimana-mana tuh kuncinya jujur, terbuka, dan mendalam. Kita dengerin mas satu ini dulu.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. No brainer. Kadang-kadang kayak gitu ya. No brainer deh. Langsung memilih salah satu dari sekian banyak pilihan ya. No brainer. Saya pilih A. Tapi kadang-kadang pilihan juga menjadi sulit gitu ya, karena pikiran kita muter-muter, ini mau pilih yang mana sih, banyak pertimbangannya. Mau A, kalau mau A nya jadinya kayak gini, kayak gitu. Mau B, jadinya seperti ini, seperti itu. Nah, gak jadi milih deh. Ya, mudah-mudahan sekarang ini gak ada yang kebingungan ya, mau kemana hari Minggu ini, mau kemana melanjutkan weekendnya ya. Kalau misalnya masih bingung, udah tanyain teman sebelahnya. Kalau teman sebelahnya masih bingung, tanyain yang sebelahnya lagi. Begitu seterusnya, berantai. Kadesi demen, Libranya udah dibacain tuh sama bola kristal. Ya, thank you banget sudah masih berada di muter pagi weekend. Thank you ya. Indra, tadi udah diputerin ya Indra ya. Belum. Indra udah dong. Adrian Kalifnya udah Indra. Mary Okta nih yang belum. Ya Rio, sumpah mati. Ditunggu ya, pokoknya sudah disiapin di playlist hari ini ya. Kemudian ada Wayan yang ada di Jalan Nangka, makasih sudah menyapa. Kemudian ada yang dari Karangasem nih, thank you banget ya. Hendra Saputra, wah fotonya dong mantap sekali ini. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan. Kemudian ada Dede Mahes, makasih ya. Ada Sangtu yang ada di Gianyar, apa kabar? Ada Miller juga, makasih. Miller ini ada di mana ya? Nggak ada nih. Kemudian yang siapa lagi nih? Ada Virgo, makasih ya Virgo ya. Virgo, terus ada Parwati juga sudah menyapa kita, Sudana. Terus ada Oka Mulyarta di Padang Sambian yang sudah meramaikan muter pagi weekend kita untuk hari ini. Yang lain gimana? Masih boleh request lagu Dwi? Masih dong. Silakan aja. Kita di sini sampai dengan jam 1. Kok jam 1 sih? Jam 10 ya. Masih ada beberapa menit lah ya. Kok beberapa menit? Kurang lebih sejaman lah ya kita berada di sini ya. Temenin sahabat Gunung FM untuk menjalankan weekendnya. Boleh WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494, DM di Instagram, boleh juga @PinginFM Bali, atau di X kita @RadioPinginFM. Sekarang mau dengerin bareng-bareng nih yang satu ini, Speed Driver.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pina FM Your Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selalu untuk selamanya dong. Iya, kalau bisa sih seperti itu. Tapi gimana dong dengan sesuatu yang selalu menggelinding ini? Kayaknya gak bisa ditahan-tahan lama ya. Ya udah kita keluarin aja yuk sekarang yuk.
1: This week horoscope.
0: Gitu dong. Jangan menggelinding terus ya, susah bacanya. Aquarius, selamat pagi. Aquarius ini dapat memanfaatkan kreativitas untuk meningkatkan performa kerja loh. Di awal minggu, ternyata ada ide-ide baru ya yang bisa muncul dan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang lebih menyenangkan. Seru ya, Aquarius ya. Apakah kehidupan asmaranya seseru dengan dunia kerjanya? Kalau bola kristal bilang sih, persiapkan kantong kesabaran yang gede ya, kemudian kemauan yang kuat untuk memahami sudut pandang pasangan. Karena cara ini adalah cara yang bisa membantu seorang Aquarius ini menjaga keharmonisan hubungannya. Pisces, awal minggunya lebih cocok digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan rumah loh, atau urusan pribadi agar tidak mengganggu produktivitas. Sementara untuk asmara seorang Pisces, mengawali minggu dengan perhatian besar pada keluarga dan kehidupan emosional. Nah, Pisces ini mungkin ingin menghabiskan lebih banyak waktu ya bersama orang terdekat atau membuat rumahnya terasa lebih nyaman. Makanya kayaknya memang enak ngurusin rumah dulu deh. Yang urusan luar udah deh nanti aja ya, biar aman dulu kita. Aries, hey Aries. Aries, keuangan Aries ini perlu dikelola loh dengan lebih teliti minggu ini ya. Jangan sampai mengambil keputusan finansial yang hanya berdasarkan keinginan sesaat. Sementara untuk asmara seorang Aries, di sini sih terlihat ya bola kristal mengatakan nih bahwa Aries yang sedang menjalin hubungan ini perlu meluangkan waktu bersama pasangan ya, dan tindakan ini bisa membantu mempererat kedekatan. Sementara itu untuk Aries yang single, berpeluang dong mendapatkan koneksi baru wow, melalui lingkungan pertemanan ataupun aktivitas sosial. Taurus, hai Taurus. Taurus mungkin perlu bersabar ya, karena hasil dari kerja kerasnya sekarang-sekarang ini belum terlihat. Tapi ya namanya juga kesabaran itu memang diuji ya, untuk mempertahankan konsistensi ya. Bener banget ya, konsistensi is the key katanya. Jadi ya udah, pergunakan kekuatan ini untuk mendapatkan hasil sesuai dengan harapan ya, amin. Untuk asmara seorang Taurus, komunikasi menjadi kunci hubungan ya. Hubungan Taurus minggu ini bersama pasangannya. Jadi Taurus akan lebih mudah menyampaikan perasaan dan menyelesaikan kesalahpahaman yang sebelumnya belum selesai. Yang ngegantung gitu gak enak Taurus. Gemininya gimana dong Gemini? Kalau Gemini terlihat di sini, Gemini ini mungkin ingin menyelesaikan banyak hal sekaligus ya. Itu manusiawi banget, tapi kecenderungan mudah gak sabar itu perlu dikendalikan ya. Jadi jangan gerasa gerusu ya Gemini ya, mesti satu-satu dulu. Emang sih keinginannya banyak ya, tapi ya gimana dong, punya tangannya dua ya, punya tangan dua, punya kaki dua, udah satu-satu dong dikerjain. Sementara untuk asmara seorang Gemini akan lebih mudah ya mengungkapkan apa yang dipikirkan akhir-akhir ini ya, tapi tetap perlu menjaga cara penyampaiannya agar tidak terdengar terlalu terburu-buru. Nah balik lagi, kesabaran itu diuji ya. Diuji minggu-minggu ini untuk Gemini. Dari Gemini kita akan menyapa Cancer. Perencanaan tabungan dan pengeluaran seorang Cancer ini menjadi penting loh minggu ini. Jangan hanya fokus pada pemasukan, tapi perhatikan juga gimana uang digunakan. Nah itu penting tuh ya. Sementara untuk asmara seorang Cancer, komunikasinya terasa lebih dewasa loh. Sehingga Cancer bisa menyelesaikan persoalan hubungan tanpa perlu memperpanjang konflik. Janganlah konfliknya diperpanjang ya, males banget ya kalau udah konflik-konflik kayak gitu, ya gak sih? Jadi gak nyaman, kemudian otak juga jadi pusing, gak bisa ngapa-ngapain, stres. Nah, kalau udah stres, jadinya gak produktif. Udah, 12 zodiak udah diramalkan dari karir, asmara, dan keuangan. Mudah-mudahan ya semua ramalan-ramalan yang baik itu segera terpenuhi, segera terwujudkan. Sementara itu, saya mau menyimpan bola kristal dulu untuk kita pakai minggu depan ya, biar tetap indah, tetap nyentrik lah ya kalau dipakai ya.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: otra si tú eres Special Edition.
1: Inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri.

0: Merdeka menjadi diri sendiri. Lagu ini cocok banget ya. Seperti lagu ini cocok buat kita bercermin. Sambil bercermin, dengerin lagu yang satu ini sambil joget-joget. I am something something, I am irresponsible. Kemudian ya, saya cantik, saya ganteng, saya beruntung. Gitulah, lanjutin lah ya afirmasinya di depan cermin. Mudah-mudahan segera terwujud, amin. Segala afirmasi, segala yang sedang dipikirkan yang baik-baik segera terwujud. Ya, seperti kata bola kristal tadi, ya nggak sih? Bola kristal udah, kemudian tadi juga sudah sempat ngobrol-ngobrol juga bareng sahabat NFM yang beraktivitas hari ini, yang menikmati long weekend-nya. Banyak banget ya aktivitas-aktivitas yang saya jumpai tadi. Thank you banget buat yang udah join di Muter Pagi Weekend, sudah pilih-pilih lagu. Sebentar lagi sudah bersiap-siap nih Winda Jonita yang akan temenin sahabat Win FM di Quality Time sesi 1 sampai dengan jam 1 siang. Silakan dilanjutkan nanti di situ ya. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

GAC dengan bahagia ya. Semoga semua sahabat FM juga selalu berbahagia. Apalagi di hari weekend ini, bahagia dong ya, karena bisa bangun siang mungkin. Bisa bareng sama keluarga juga, pokoknya bahagia selalu sahabat FM setiap harinya ya, tenang. Ada Winda Juneta juga di sini yang selalu bahagia bisa balik lagi siaran dan temenin Anda sampai nanti di jam 1 siang, tentunya di Quality Time. Sambil menemani Anda melakukan aktivitas di minggu hari ini, ayo coba kasih tahu Winda deh, kegiatan apa sih yang sudah Anda lakukan dari tadi bangun pagi sampai sekarang jam 10 pagi. Kasih tahu Winda dong, apakah sudah masak-masak atau mungkin lagi sibuk gitu kan ya, ikut lomba-lomba 17-an di area rumah. Atau mungkin lagi siap persiapan pasang-pasang dekor gitu kan ya, di komplek rumah ya kan. Dekor-dekor 17-an, ih seru banget ya Sound FM. Pokoknya cerita aja kegiatan Anda selama hari ini sama Winda, sambil request lagu favorit juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Instagram dan fanpage Facebook juga bisa di @FM Bali. Kalau mau streaming bisa di live.radio.fm.com. Follow kita di TikTok juga boleh banget di @FM Bali, I-nya 2 di belakang ya. Coba aku cek dulu di WhatsApp sudah ada yang bergabung kah. Coba aku cek, ada Dewi. Hai, selamat pagi Dewi, katanya mau request lagunya BTS yang Come Over. Oke, sebentar lagi saya play ya. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Gus Bawa, ini mau dengerin lagunya Hong dari Nona. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ini ada Putu. Hai Putu, selamat pagi. Mau dengerin Wake Me Up dari Avicii. Selamat, semangat siaran katanya buat kakaknya. Terima kasih. Yuk sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit Winda baru aja mulai sampai nanti di jam 1 siang, boleh banget bantuin Winda isi playlist pagi hari ini ya. Langsung aja kalau mau request WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi. Langsung saya play ya. Ini tadi yang sudah request ada Dewi, This is BTS with Come Over.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar, Dandalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Blush on.
1: Ya Sobat Mavem, kita sampai di Blush On. Buat Anda yang suka banget pakai lip tint ya, aduh kayaknya gak suka banget gitu dalam setiap occasion, dalam setiap kegiatan pakainya lip tint terus. Bukan pakai lipstick ya, tapi pakai lip tint. Nah, memang lip tint ini cocok banget untuk daily makeup ya, karena bisa langsung membuat wajah kita fresh. Tapi Anda sendiri punya warna favorit gak sih lip tint Anda? Kira-kira warna apa yang sering Anda gunakan? Atau ya mungkin dari kapan hari gitu pengen coba warna yang baru, karena warnanya itu-itu aja. Aku sukanya warna yang nude aja, Winda. Aku pengen warna yang lebih oke, tapi tetap lip tint. Ada nggak? Ada dong, banyak banget malah ya. Coba deh kita cek dulu dari vimla.com. Ini dia tips untuk memilih shade yang sesuai dari lip tint dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Yang pertama ada nude, jadi ini adalah andalan untuk tampilan natural. Setuju banget sih. Jadi nude ini menjadi warna yang hampir selalu berhasil menciptakan kesan effortless ya. Jadi shade ini cocok banget buat kita yang suka makeupnya minimalis, karena mampu membuat wajah terlihat rapi tapi nggak berlebihan. Kalau Anda suka makeup atau riasan wajah yang no makeup makeup look gitu ya, kayak Zendaya kemarin yang lagi viral banget, nah boleh dipakein lip tint warna nude Sobat FM. Nah, selain nude, Anda juga bisa pakai coral nih. Warna coral ini memberikan sentuhan yang ceria. Jadi perpaduan warna pink dan orange ini membuat coral menjadi shade yang mampu memberikan kesan hangat pada wajah. Warna ini juga cocok banget menemani aktivitas outdoor, brunch, atau hangout, karena membuat complexion terlihat lebih hidup. Saya suka banget sih juga sama warna coral ya. Kayak fresh gitu tapi tetap terlihat gitu loh. Walaupun agak redup juga warnanya. Cuman gak redup-redup banget gitu loh saat nevent, tapi gak dor-dor-dor gitu. Coral my favorite sih. Ada yang suka warna rose di sini. Jadi rose ini bisa membuat kita tampilannya atau looknya elegan ya, untuk berbagai kesempatan juga atau berbagai kegiatan Anda. Nah, kalau misalnya pengen memiliki satu warna yang bisa dipakai dari pagi sampai malam, pilihlah rose. Ini warna rose ini cocok banget untuk koleksi makeup Anda. Jadi perpaduan pink dengan sentuhan mauve ini membuat warna ini terlihat anggun tanpa kehilangan kesan naturalnya. Rose juga cocok banget dipakai saat menghadiri meeting, makan malam, hingga acara resmi formal juga bisa banget ya. Nah itu dia Sobat FM, ada 3 warna yang aduh kayaknya ini pecinta lip tint harus punya sih koleksi ini. Yang pertama adalah warna nude, kalau mau kesan tampilan yang natural, kalau mau yang lebih cerah, fresh, dan ceria gitu kan ya, boleh pilih warna coral. Tapi kalau misalnya mau pakai satu warna yang bisa all in ya, bisa dari pagi, siang, malam, acara resmi, acara santai, boleh pilih warna rose. Itu bisa dipakai di segala suasana dan segala acara yang akan Anda hadiri.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Fresh single on Penguin FM.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: Abraham News. Penguin News. Penguin News.
1: Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu kemarin mencapai 47 orang. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Sabtu kemarin, korban tewas tersebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sika, Ngada, dan juga Ende. Sementara itu tercatat total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

baru single dari Toflo dengan How Long, yang menjadi soundtrack ya dari serial Euphoria kalau nggak salah season 2, benar nggak sih? Salam FM yang masih dengerin Winda, terima kasih banyak yang mungkin baru aja dengerin Winda siaran. Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau Anda mau request lagu favorit Anda, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Pokoknya saya tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Dari tadi juga saya sudah play satu persatu lagu yang sudah Anda request lewat WhatsApp. Sekarang giliran saya bacain dulu. Selamat siang untuk, sebentar saya scroll dari bawah dulu deh. Ada Abah Weisel, ini katanya selamat siang aja buat Winda, semangat siarannya, terima kasih ya. Ada Today juga, Today, hi Today. Ini mau dengerin lagunya Unmesh yang Cinta Luar Biasa. Selamat siang kakak, terima kasih, lagunya udah aku siapin. Ada Mbak Tian juga, selamat siang, mau dengerin BSB yang More Than That ya. Oke, sudah saya play juga. Semoga tadi sempat dengerin ya Mbak ya. Kemudian ada Putu, tadi requestnya Avicii yang Wake Me Up, sudah saya play juga. Lanang, selamat siang, ini mau dengerin My Chemical Romance yang Black Parade. Oke, aku siapin dulu lagunya ya, terima kasih dari request. Ada Dewik juga, BTS yang Come Over sudah saya play. Ada Bunga, mau request lagunya siapa nih? Alan Walker yang Alone, oke aku siapin dulu ya. Gus Bawa, tadi requestnya Hong dari Nona juga sudah saya play. Kemudian ada Gung De, hai Gung De, mau dengerin Coklat ya, Bendera ya. Sudah saya play tadi, semoga sudah didengerin juga. Kemudian ada Gustu, tadi requestnya adalah Gusti Raka yang Bodoh, sebentar lagi saya play ya. Terima kasih dari request. Ada Rian Putra juga, selamat siang, mau dengerin Rhyme Laude yang Ikro. Oke, aku siapin dulu lagunya ya, terima kasih dari request. Yuk sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya di siang hari ini, di hari Minggu ini, boleh banget request sama Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru yang sudah di request ya tadi sama Gustu Raditya. Ini dia Gusti Raka dengan Bodoh.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Yes, Sob, FM kita sampai di Now I Know. Anda pernah tahu nggak sih kalau ternyata sapi, ya, sapi itu adalah hewan yang sosial. Hewan yang sangat sosial banget ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa sapi ini punya sahabat dekat. Jadi kalau mereka dipisahkan dari bestinya, detak jantung mereka akan meningkat karena stres dan juga cemas.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antarjemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Ya, Sobat FM, kita sampai di Sport Update. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong ini mengungkap akan memberi program khusus bagi pemain Kemayoran yang baru saja melakoni Piala AFF 2026 bersama Timnas Indonesia. Persija menyumbang 5 pemain buat tim Merah Putih dalam Piala AFF 2026 ini. Di antaranya adalah Rizky Ridho, Jordi Amas, Shane Patinama, ada Doni Tripamungkas dan juga Rehan Hanan. Saat ini Persija sudah melakukan TC di Thailand ya, dan per hari ini mereka sudah berada di negara Gajah Putih alias Thailand ya. Selama 5 hari dan STY ini, Shin Tae-yong ini akan menempa anak asuhnya selama 13 hari di sana. Wow. 5 personel Persija yang membela Garuda di AFF ini dilaporkan sudah bergabung, akan tetapi Shin akan membuat program khusus demi mencegah kelelahan hingga masalah fisik. Demikian dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Winda Juanita untuk Sport Update di Quality Time.

Om Shanti.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih Elite kayak kamu.

penunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Diasti Velki dan juga Agnes Mo dan juga designer dengan Girl. Sudah jam 12 siang saat FM lewat 22 menit bahkan ya. Gimana siang harinya, sudah pada makan siang atau mungkin lagi siap-siap aja mau lunch di luar kali ya sama keluarga mumpung lagi libur panjang juga. Kabarin Winda dong saat FM, Anda kegiatannya siang hari ini apa? Sambil dengerin lagu favorit Anda, sambil request juga bisa banget. WhatsApp dan Telegram 0811 3934 ya. Sambil saya bacain dulu yang sudah request di sini, ada banyak banget. Sombong gak tuh, banyak banget. Ada beberapa ya yang belum saya baca, tapi lagu-lagunya sudah saya play dari tadi ya. Saya mau sapa dulu tadi Unmesh Cinta Luar Biasa udah ya. And then ada, ini gak ada namanya, bentar aku cek. Ada Dayu Darmayanti ya. Hai, selamat siang. Mau dengerin lagunya Untungnya? Bye dari Bernadia ya. Sudah saya play juga, semoga tadi sudah didengarkan. Ada Budayu Asriani, selamat siang. Ini sapa-sapa aja, happy Sunday. Terima kasih Budayu udah dengerin, happy Sunday juga ya. Selamat menikmati siang harinya di hari Minggu ini. Kemudian juga ada Yan Bur Arini, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Rimar ya, yang Waktu dan Perhatian. Sudah saya play, semoga tadi udah dengerin juga. Ada Mbak Desak Mariani juga, selamat siang. Taylor Swift, The Fate of Ophelia juga sudah saya play tadi, semoga udah dengerin ya. Katanya baru habis makan siang nih Winda. Mantap, apa nih menunya? Menunya apa? Mbak Desak Mariani. Selamat enjoy pokoknya ya hari minggunya habis makan siang. Mungkin nanti rencana mau ngapain? Kasih tahu dong, pokoknya enjoy ya sama keluarga ya. Ada Agus Ade, selamat siang, ini mau dengerin Lingua Jangan Kau Henti atau RSD Yang Antara Kita. Coba aku cek dulu lagunya yang mana yang masuk ke playlist ya. Terima kasih dari request. And then ada Today tadi requestnya Unmesh udah ya. Ada Mbak Tian tadi, BSB juga udah. Siapa lagi yang mau aku baca ya? Gusto tadi udah juga. Telegram coba deh, Rian Putra, Raim Laude sudah saya play juga. Ada siapa lagi ya? Kayaknya udah semua deh. Bunga tadi requestnya Alan Walker Yang Alone. Ini kayaknya yang lupa aku play. Ntar ya, aku cari dulu lagunya. Terima kasih. Siapa lagi ya? Kayaknya udah semua. Oke deh. Buat sahabat FM lainnya yang mungkin baru aja dengerin Winda, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1. Jadi boleh banget kalau mau request, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Sekarang saya mau play dulu satu single yang masih jadi juaranya di Penguin Hot Music Chart. This is Tulus, Teh Hijau.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan

FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Jam 1 siang sudah sampai nih, kita di jam 1 siang saat FM. Winda harus pamit karena sudah ada Suma Wijaya yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Nanti di jam 4 saya balik lagi selama 1 jam, tentunya kasih tahu Anda 10 lagu paling baru, tentunya di Penguin New Playlist. Sekarang Winda Jota pamit dulu. Selamat berweekend Ria, selamat long weekend Ria, dan selamat menyambut hari kemerdekaan besok. Sampai jumpa, bye-bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Pengguna FM Yersuit Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Pengguna FM, ada Suma Wijaya nemenin Anda di Quality Time di jam 13, jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore atau jam 16 WITA. Jadi panjang banget ada 3 jam buat Suma nemenin Anda di edisi hari Minggu weekend ini. Gimana hari Anda? Besok udah 17 Agustus. Apakah sekarang ada yang ikut jalan sehat? Karena tadi di jalan itu saya lihat ada ibu-ibu ya di jam 12:30 itu lagi senam, guys. Jadi gimana? Itu ya sahabat Pengguna FM, benar-benar membara sekali semangat ibu-ibu itu walaupun waktu sudah benar-benar sangat siang gitu ya di jam 12:30 dan matahari lagi terik-teriknya, tapi itu semangatnya benar-benar luar biasa loh. Saya sampai terheran-heran di jalan, wah ini ibu-ibu emang luar biasa. Tapi kalau Anda gimana? Apakah Anda juga berkegiatan di hari Minggu ini? Apakah ada yang jalan sehat? Atau bahkan ada yang ikut lomba-lomba menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh di hari 17 Agustus besok ya? Boleh cerita sama Suma Wijaya. Dan langsung kita kumpulkan dulu requestan lagu-lagu yang mau didengerin biar lebih semangat juga siang hari ini. Dikirim di WhatsApp Telegram dulu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PenggunaFMBali dan di X @RadioPenggunaFM. Formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Plus yang mau streaming silakan langsung aja bergabung yuk di live.radiopenggunafm.com. Untuk TikTok kita jangan lupa di follow juga. Siapa tahu nanti ada yang mau jalan-jalan tapi masih bingung mau kemana. Di sana banyak loh tempat-tempat yang bisa menjadi referensi Anda untuk staycation, untuk berkunjung. Siapa tahu ada jodoh nanti kan. Langsung aja deh di follow di @PenguinFMBali. Terus yang mau request silakan yuk dikirim dulu. Saya temenin Anda sampai nanti di jam 4 sore.

0: FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Emang ya kalau hari Minggu, apalagi pas banget momen menjelang kemerdekaan Indonesia nih, banyak banget kegiatan-kegiatan dilakukan. Nah, mungkin dari Anda juga bahkan dari kemarin itu sudah mulai mengikuti ya agenda-agenda yang memang bertujuan untuk merayakan, menyemarakan hari kemerdekaan. Kira-kira ada lomba apa aja tuh, kenapa sih yang Anda sudah lakukan atau mungkin sedang dipersiapkan hari ini? Cerita yuk bareng Suma Uja sampai di jam 4 sore. Kita ngobrol-ngobrol sambil request lagu favorit Anda juga, biar lebih asik di siang hari ini. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget dikasih tahu aja di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, fanpage Facebook @PenguinFMBali dan di X @RadioPenguinFM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat siang dulu buat Mbak Desak Mariani ya. Mbak Desmar ini udah stay tune di siang hari ini. Tadi juga sama katanya ya, lomba-lomba bareng ibu-ibu PKK. Wah, ini ibu-ibu aktif banget ya. Kenapa kalau ibu-ibu tuh semangat banget? Kalau semua tadi lihat story-story dari ibu-ibu PKK juga udah jalan sehat loh pagi-pagi. Kira-kira ada hadiah apa ya? Tapi Anda pernah gak sih dapat hadiah pas jalan sehat? Kalau saya kebanyakan zong ya sahabat Pengenapam. Jadi kalau dapat kupon untuk diundi ketika ikut jalan sehat itu kadang-kadang ya gak usah berharap banyak ya. Yang penting dapat manfaatnya. Manfaatnya ya jalannya bisa bareng-bareng sama orang-orang terdekat, biasanya sama teman-teman. Ya nikmati keseruannya aja. Kalau dapat hadiah ya bonus. Takutnya kalau berharap dari rumah, aku harus dapat TV, aku harus dapat kulkas, ya takutnya nanti nggak dapat ya, kecewa. Tapi kalau udah dinikmati, terus dijalani dengan baik gitu ya, biar kita dapat juga keseruannya, terus nambah relasi juga, dan bisa meningkatkan semangat kita juga. Jadi biar ya nggak terganggu lah. Apalagi kalau dapat, wah itu luar biasa banget. Tapi kalau Anda gimana? Boleh cerita sama Suma Ujaya nih kalau Mbak Desmar tar sore katanya mau jalan santai bareng ibu-ibu PKK. Come over BTS, Suma semangat siaran. Terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Mbak Desak Mariani. Terus kalau dari Telegram sudah bergabung ada Indra dan juga ada Mary. Ditunggu ya lagunya, nanti bakal Suma bacain requestnya secara lengkap. Tapi buat Anda yang belum request, silakan yuk kasih tahu Suma dulu mau dengerin lagu apa. Kalau mau dengerin lagu Indonesia bisa banget lagu mancanegara, apalagi langsung aja kirim di 0811 393 494. Bisa di sosial media kita yuk, di Instagram dan fanpage Facebook @PenguinFMBali, X @RadioPenguinFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sambil kita bakal ngobrol sahabat PenguinFM, ada loh beberapa kebiasaan yang wajib banget untuk kita hindari setelah makan, karena ini bisa berefek buruk terhadap tubuh kita dan membuat kita tidak nyaman. Kira-kira apa sih kebiasaannya? Langsung aja yuk kita simak informasinya.
1: B dan H. B dan H. B dan H.
0: Sahabat Pengenawam, setelah makan tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan menyerap berbagai nutrisi yang masuk. Nah, tanpa kita sadari, beberapa aktivitas yang biasa dilakukan setelah makan ini justru dapat membuat perut kita terasa tidak nyaman. Berikut ada kebiasaan setelah makan yang sebaiknya kita hindari. Nah, ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama adalah langsung mandi, sahabat Pengenawam. Dimana mandi segera setelah makan, terutama dengan air yang panas, dipercaya dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian aliran darah ke permukaan kulit untuk membantu mengatur suhu. Kondisi ini berpotensi membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika sedang mencerna makanan. Terus yang kedua adalah merokok. Di mana merokok setelah makan merupakan kebiasaan yang sebaiknya kita hindari. Rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan secara keseluruhan. Untuk berikutnya ada minum teh atau kopi, sahabat PenguinFM. Nah, siapa nih yang minum teh atau kopi setelah makan? Mungkin harus dihindari ya, sahabat PenguinFM. Teh dan kopi memang sering menjadi pilihan minuman setelah makan. Namun, konsumsi minuman tersebut terlalu dekat dengan waktu makan dapat mempengaruhi penyerapan zat besi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ada juga langsung tidur. Nah, ini kadang-kadang kalau kita habis makan, kok rasanya ngantuk ya. Saya juga sering merasakan, tapi harus dihindari sahabat Bunda Bam, karena rasa kenyang dan mengantuk setelah makan memang dapat membuat seseorang ingin segera berbaring, tapi langsung tidur setelah makan dapat membuat makanan lebih sulit bergerak melalui saluran pencernaan dan meningkatkan risiko munculnya keluhan seperti kembung atau refluks asam lambung. Jadi itu ya beberapa kebiasaan-kebiasaan yang wajib banget buat kita hindari setelah makan. Ada juga melakukan olahraga berat. Nah, ini juga bisa membuat kita kram, mual, atau merasa tidak nyaman pada perut. Makan buah setelah makan juga bisa menjadi hal yang harus kita hindari, karena buah merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan berbagai nutrisi penting. Tapi sebagian orang dapat mengalami kembung atau rasa tidak nyaman ketika mengkonsumsi buah dalam jumlah banyak segera setelah makan besar. Oke deh, itu berapa kebiasaan yang wajib banget kita hindari setelah makan. Semoga aja dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut membuat kita lebih aman, lebih nyaman, dan apa yang masuk dari makanan kita itu bisa diserap oleh tubuh lebih optimal, dan kita juga bisa sehat selalu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Pengguna Pamir Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Siang hari ini makin rame karena udah ada yang menyapa saya dari TikTok juga. Jadi yang belum silakan yuk gabungan sahabat Pengguna FM dari TikTok kita di @pengguna_fm_bali. Iya dua kali dan sudah saatnya saya menyapa-nyapa dulu yang udah bergabung. Ada Mbak Arimun, ada Aryani, ibu lagi dengerin lagunya. Wah terima kasih. Ada Ibu Aryani, yeah, ada Suma, ada dong. Jadi buat yang bingung mau ngapain, silakan buka HP Anda. Silakan yuk sahabat.

0: Oh, ada tugas ya, ada kegiatan beliau. Jadi Suma yang menggantikan hari ini. Lanjut, ada siapa tadi ya yang udah gabungan? Ada Kak Surya Wirawan, selamat bergabung Kak Surya. Terus ada Tuh Ajus Sob juga sudah menyapa. Ada Kak Incana. Oke, semua cek dulu daftar viewersnya. Oke, ada Dr. Ardi Pratama. Dokter masih diam-diam baik nih dokter. Dokter Tama, gimana kabarnya dok? Apakah hari ini tetap ke RS, ke klinik, atau sekarang lagi jalan-jalan bahkan ya Dokter Tama? Semoga apapun yang dilakukan oleh semua sahabat Pengen FM di siang hari ini semuanya happy, terus semuanya bisa asik ya, karena apalagi besok ini adalah hari 17 Agustus, kita bakal menyemarakan ya dengan penuh sukacita. Kalau Anda gimana biasanya kegiatan yang dilakukan kalau 17 Agustus tiba? Boleh cerita sama Semauja juga, atau mungkin mau cerita pengalaman seru ketika 17 Agustusan dapat hadiah utama misalkan. Wah, itu asik banget sih. Saya belum pernah ya dapat hadiah utama, tapi semoga aja nanti bisa ya. Semoga Anda juga bisa, bahkan udah kali ya. Ada Mbak Siti Kusmini, selamat bergabung. Dan sekarang waktunya untuk request lagu favorit yuk. Ada Mbak Dian Kusuma juga yang udah stay tune di siang hari ini. Silakan dikirim-kirim dulu requestan juga salam-salamnya. Oh, ini Dokter Tama juga sudah stay tune di siang hari ini. Lagu TV pulang dari Kuluhan Dalung. Setelah praktik, saatnya menikmati perjalanan pulang sambil temani Pinguin FM. Oke, mau request lagunya 17 Dar plus ing gitu ya. Gimana ya bacanya? Ya, nanti coba cek lagunya ya. Semoga minggu ini menyenangkan, apalagi besok kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul dok. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk menikmati hari libur bersama keluarga. Terima kasih semua, selamat mengudara dan semangat menyambut 17-an. Semangat juga buat dokter ya. Ada Ari Widya, selamat bergabung. Terima kasih udah stay tune dari Pinguin FM Bali. Nanti saya bacain selengkapnya di jam 2 siang ya. Ada Mokadek di side teman juga. Ada Moromi Jimbara, ada Mbak Desa, ada Aba Wesel juga. Selamat siang. Ada Motitin juga. Siang Suma, siang juga Motitin, ada Robi. Oke deh, terima kasih buat semuanya. Yang lain yang belum silakan stay tune. Joinan dulu di TikToknya di Pinguin FM Bali. Semua lagi live, kita ngobrol bareng yuk di siang hari ini. Pinguin News.
1: Penguin News.

0: Big Rain News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur tetap terjaga dan dipulihkan secara bertahap usai gempa bumi yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus. Berdasarkan update kondisi operasional per 15 Agustus 2026 dari total 52 SPBU di wilayah Flores, sebanyak 32 SPBU telah beroperasi dan 20 SPBU masih belum beroperasi karena terdampak bencana. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumawijaya untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Dewa 19 larut. Special buat Mas Bayu yang udah request dari TikTok kita di @pingun FM Bali. Mas Bayu, lagunya udah di play, semoga sempat didengerin ya. Harus sih. Ya, biar happy. Jadi biar bisa nyanyi-nyanyi juga di sana. Apalagi hari ini udah siang ya. Udah di jam 2 aja kita. Waktunya untuk istirahat sejenak. Buat yang lagi jalan-jalan, bolehlah menepi sebentar untuk makan dulu. Jadi sambil makan denger lagu favorit, wih enak banget sih. Apalagi menu-menunya juga enak-enak. Terus bersama dengan orang tersayang, orang spesial, itu makin enak juga. Apalagi sekarang lagi persiapan 17. Nah, apalagi. Oke deh, sekarang semua masih nemenin Anda, sahabat Pinabam. Biar makin semangat juga di siang hari ini. Langsung aja yuk kasih tahu saya mau dengerin lagu apa lagi. Terus mau kirim salam sama siapa nih di hari Minggu ini. Boleh langsung dikirim di WhatsApp Telegram yuk di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PingunFMBali, @RadioPingunFM. Terus formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat siang dulu buat yang udah gabungan dari TikTok kita di @PingunFMBali. Ada Motitin, ada Crazy Woman, ada Kepibara, ada Mbak Dian Kesuma, Mbak Arimun, ada Kak Yan-Yan, terus ada Gustra Dita juga. Terus ada siapa lagi nih yang sudah stay tune? Ada Mbak Arimun, okay. Boleh deh yang lain silakan gabungan dulu sahabat Pingun FM. Sambil saya sapa-sapa juga yang belum saya absen dari TikTok, silakan absen dulu ya. Lanjut, mau ke WhatsApp aja. Dari WhatsApp sudah ada yang menyapa juga. Selamat siang dulu. Udah ya, ada yang menyapa semua dari tadi ya. Dari jam 1 itu ada Mbak Desmar yang udah di play lagunya Come Over dari BTS. Makasih ya buat Mbak Desmar. Selamat-selamat udah semua bacain tadi. Terus ada Moromi juga. Selamat siang buat Moromi. Request lagunya Mikiko. Terima kasih. Semangat siaran semua. Selamat siang juga buat Moromi. Dan selamat beraktivitas. Terus ada Bokadek di Sideman, lagunya udah semua play, Rabun Jauh dari Bernadia. Terus makasih, wow BTS ya suka. Ya itu tadi yang request ada Mbak Desmar ya. Jadi makasih Mbak Desmar ya, banyak suka lagunya. Ada Sandi Nurma, selamat bergabung. Makasih juga udah follow kita. Terus ada Gus Raditya yang udah stay tune juga. Udah ping ya, primer bodoh Gusti Raka dong. Okay, Hanik. Ini salam-salamnya buat Moditin tadi ada. Terus Pak Oki, kemana Pak Okinya? Ada lagi siapa nih? Ada Koko David, ada Ojan, ada Bigus Bawo, ada Bujero Anom, Budi Nana, ada Bunda Panca, mau Juni Nati, Bu Guru. Kira-kira Bu Guru lagi jalan-jalan atau tidak ya? Semoga terpanggil ya di siang hari ini. Ada Rusi Ananda juga. Edo, Edo mana nih, kangen sama Edo nih, gak pernah muncul nih di Edo sekarang ya. Ada Budayu Asriani, ada Kak Tika juga. Terus ada Oji, ada Mbak Dian. Mbak Dian juga udah absen di siang hari ini. Ada Mbak Meta, ada Mbak Tuti juga ya. Mbak Tuti lagi, ada Arimun. Sudah stay tune tuh Agustu yang bilang Mbak Tuti ya. Oke deh, makasih buat semuanya ya. Agustunya ada di absen sama Agustus bersatu. Terus ada Motitin juga. Ini lagi, wow, lagi membuat karya yang sangat bagus sekali, yang sangat enak sekali, moga selera ya. Mau ngapain hari Minggunya? Mainan tepung. Mainan tepung tapi jadi roti. Roti ya, benar ya roti itu. Atau nama disnya apa nih, khusus nih, ala-ala Motitin. Roti isi saus by Motitin. Itu Motitin atau ada nama khususnya? Boleh kasih tahu semua biar kita share ya nama masakannya Motitin. Ada Juni Aris, selamat bergabung. Ada Anik Tri juga, selamat bergabung di siang hari ini. Terus lanjut dulu yang udah bergabung dari WhatsApp kita di 0811-393-494. Ada Mbak Dian Kesuma, request lagunya Henry Moody yang Miss You. Miss You sama siapa nih Mbak Dian di siang hari ini? Salam buatnya Mbak Meromi, Mbak Ari, dan semua sahabat Pingun FM aja. Semua semangat siaran dan terima kasih. Ada Ji Lanang ya, sudah stay juga di siang hari ini. Gianya request lagunya Timbaland featuring One Republic yang Apologies. Jadi makasih semua, makasih juga buat Ji Lanang ya. Dok pertama juga tadi udah semua bacain. Tadi ada sedikit kendala teknis aja dok. Tapi thank you banget buat dok pertama yang tadi request lagunya Seventeen. Ditunggu aja, semoga minggu ini menyenangkan lah kalau kata dok pertama ya. Apalagi besok kita menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Harus dong, harus semangat, harus menyenangkan juga. Terus ada kakak Ari Widya yang request lagunya Taylor Swift yang Wildest.
Dream lagi dengerin nih di jalan. Buat yang siaran, selamat bertugas ya. Terima kasih buat kakak Ari Widya, semoga lancar di perjalanan, hati-hati di jalan, dan selamat sampai tujuan. Terus ada Kak Ubay. Hai Kak Ubay, Kak Ubay request lagunya Fish yang Nina. Oke, siap, ditunggu lagunya saja. Kalau dari Telegram ada Rian Putra. Rian Putra request lagunya Charlie Puth, Hikaru Utada Home. Oke, thanks a lot juga buat Rian Putra. Terus ada Mary Okta. Kalau Mary maunya yang Rio. Oke, nanti ditunggu ya. Ditunggu ya Mary ya, nanti bakal semua play lagu Rio, sumpah mati. Terus ada Kak Indra yang request lagunya Adrian Halid, 2001 kali. Oke deh. Ditunggu buat semua yang udah request di siang hari ini. Yang belum, silakan, masih banyak waktu sampai jam 4 ya. Semua bakal nemenin Anda, jadi langsung dikirim saja di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Di fanpage Facebook dan Instagram juga bisa langsung diramaikan yuk, di @PinggunFMBali dan di @RadioPinggunFM. Terus di live TikTok juga masih ada Suma Wijaya di live kita di @PinggunFMBali. Dan yang mau streamingan langsung aja gabungan di live.radiopinggunfm.com. Sekali lagi masih ada Kak Syadu. Hai Kak Syadu, request lagunya ada semana sesi potret. Oke deh, pas banget. Tadi ada yang request juga, ada Bu Aryani ya yang request lagu ini. Jadi nanti kita bakal bareng-bareng dengerin. So stay tune aja, buat yang belum silakan. Ada Rizka Datau Hidup ya. Oke deh, semangat buat semuanya. Ada Madian, ada siapa nih yang baru joinan dari TikTok kita, semua sapa dulu. Ada Kak Deyu, ada Kak Emiliandra, terus ada Kopibara. Mau itu juga masih stay tune. Thank you banget buat semuanya, ada Kopibara juga, Mbak Dian. Semuanya yang udah stay tune, terima kasih. Dan sekarang yang belum, silakan gabungan dulu. Saya tungguin sampai jam 4 sore aja. Jadi lanjut request lagu favorit Anda.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, Cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Sport Update.
1: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, rekor buruk timnas Singapura di Piala AFF terancam berlanjut setelah digebuk Thailand 1-3 dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Sabtu 15 Agustus. Singapura gagal memanfaatkan momentum bertanding di kandang sendiri saat menjamu Thailand pada semifinal Piala AFF 2026 leg pertama. Dengan kalah 1-3 di leg pertama Piala AFF 2026, Singapura perlu menang dengan margin 3 gol atas Thailand pada leg kedua guna lolos ke babak final. Leg kedua babak final semifinal dari Piala AFF 2026 laga Thailand versus Singapura ini akan berlangsung di Stadion Raja Manggala pada hari Selasa 18 Agustus. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Sumawijaya untuk Sport Update di Quality Time.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pink FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pink FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram aku. Nah, sahabat Pink FM, Australia tetapkan upah ojo atau ojek online itu di Rp395.000 per jamnya dan dapat asuransi kecelakaan. Jadi, pekerja layanan pesan antar makanan dan bahan makan di Australia ini akan menerima upah dan memang dapat asuransi kecelakaan. Jadi aturan ini ditetapkan di Fair Work Commission mulai besok 17 Agustus 2026 dan juga mewajibkan perusahaan menyediakan perlindungan minimum melalui asuransi kecelakaan kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi. Gimana nih menurut Anda sahabat Pingin FM? Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih! Kan memberi capatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door-nya tuh, tawang, Ki.
1: Sandro, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV-nya, Dek.
1: Ada di TV-nya, ke cek man lari?
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih!
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok, nih, yuk.
1: Eh, Mek, siaran TV itu periksanya, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPI.

Pinguin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Henry Moody, Miss You. Nah, buat yang lagi rindu, jangan rindu. Rindu itu berat kalau kata Dilan, tapi jangan disimpan rindunya, sambil semuanya aja temenin gitu ya. Langsung sampaikan aja deh sama orang-orang yang dirindukan di siang hari ini. Jadi kalau Anda lagi rindu sama seseorang, dikabar-kabarin dulu, disalam-salamin dulu, sambil request lagu favorit sahabat Pinguin FM. Karena masih ada 1 jam lagi buat saya nemenin Anda, boleh yuk kita isi playlist selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang Anda suka. Jadi kasih tahu mau dengerin lagu Indonesia, lagu mancanegara, langsung dikirim yuk di WhatsApp, Telegram aja di 0811-393-494, sambil kirim juga salam-salam sama orang-orang spesial Anda. Terus langsung juga bisa dikirim di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan yang mau live streaming, silakan yuk gabungan di live.radiopinguinfm.com. Kalau mau live TikTok, langsung juga gabungan di Pinguin FM Bali. Saya lagi live TikTok. Kalau saya sapa-sapa dulu, ada siapa nih? Ada Matahari, ada Botitin ya, ada Mbak Arimun juga, ada Mbak Dian masih stay tune. Terus tadi ada Luzenzo, ada siapa lagi ya? Ada siapa ya? Ini soalnya saya harus scroll. Oh, ada Kagoseka, ada Raharta juga tadi yang udah stay tune ya, bareng semua Ujaya di live TikTok. Buat Anda juga yang mau stay tune, ada Habibi, terima kasih. Apa kabar Nanda Gita juga ya yang udah stay tune, karena baik kabarnya. Oke deh, senang kalau dengar orang-orang kabarnya baik, apalagi Anda sahabat Pinguin FM. Jadi senang juga, apalagi request lagu itu makin senang semua. Oke deh, lanjut, ada di fanpage Facebook, semua mau sapa-sapa dulu yang udah barengan, udah meramaikan. Kira-kira ada siapa? Langsung aja kita absen dulu satu per satu. Ada Igede Sudana, selamat bergabung dari Lombok, sudah menyapa di siang hari ini. Terus ada Made Hendra Saputra juga, selamat siang. Ada Bobo, ada Dek Demahes, ada Ketet Ari Sugiani Nasra dari Jalan Gunung Andakase, Padang Sabian. Ada Temiam Virgo juga. Terus ada Ian Bur Arini juga sudah menyapa, selamat siang ya buat semuanya. Ada Lionel Verlin juga, selamat siang, terima kasih udah stay tune. Moromi, tadi lagunya udah di play. Ada Mbak Tian, apa kabar Mbak Tian di hari Minggu ini? Kemana nih Mbak Tian hari Minggu? Apakah jalan-jalan di rumah aja? Request lagunya The Day You Went Away M2M, Happy Weekend katanya. Oke, siap, terima kasih buat Mbak Tian yang ada di mana nih Mbak Tian hari ini. Dimanapun semoga happy selalu ya buat Mbak Tian sekeluarga. Terus ada Moromi, terima kasih katanya. Moka Dek juga masih stay tune, terima kasih Mok Dek. Terus ada Mok Titin juga lagi berjibaku, lagi masak-masak ya hari ini. Awas lo gosong masakannya sambil live TikTok soalnya. Ada Putu Edi Gardik, selamat bergabung. Terus ada Aba Waisel juga, terima kasih ya Aba, semoga sehat juga dan happy selalu di Samplangan Gianyar. Ada Bigus Bawa, selamat siang buat Bigus Bawa. Kalau Bigus Bawa tadi request lagunya Gea Indrawari 1000 kali, buat semua sehat selalu, Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Wah, besok banget ya, udah 17 Agustus. Udah siap-siap nih yang mau upacara. Ya semangat ya, disiapkan dulu fisiknya, jangan capek-capek. Terus juga makannya dijaga, karena pasti besok kita harus siapkan stamina yang bagus juga untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 di hari 17 Agustus besok. Jadi banyak lomba-lomba, banyak kegiatan yang harus diikuti. Nah, boleh cerita juga kalau Anda mau ngapain besok, atau mungkin ada hal-hal seru yang pernah terjadi, silakan kita ngobrol dulu yuk. Terus kalau di WhatsApp ini buat Dr. Tama tadi ya, lagunya mohon maaf banget, ternyata lagunya nggak ada, boleh diganti ya. Tadi Kalanan juga tadi lagunya udah semua play. Terus ada Kak Ubay juga udah di play lagunya, terima kasih ya buat semuanya. Kak Sadu juga, Sisi Foto juga udah di play. Kalau dari Telegram, di Telegram ada Rian Putra yang request lagunya Charlie Puth dan Hikaru Tada, masih menunggu, ditunggu aja. Kak Mary, udah ya kak ya, dari Rio Laskar, lagu Super Mario udah semua play, semoga happy di sana. Terus ada Kak Indra juga 2001 kali dari Adrian Kalib juga sudah di play. Oke deh, buat yang mau request lagu favoritnya, masih ada 1 jam lagi kurang lebih buat semua nemenin Anda. Jadi silahkan yuk dikirim sekarang di 0811-393-494. Bisa juga di social media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya tungguin sampai jam 4 sore.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio P.

Yes, satu lagu dari Selena Gomez, Back to You, sahabat Penguin FM. Jadi lagu ini adalah lagu yang saya suka juga, salah satunya. Tapi yang Back to You juga ada Suma yang Back to You juga di siang hari ini. Menemani Anda sampai jam 4 sore, jadi masih sekitar 40 menit lagi kita bersama. Jadi yang belum request lagu favorit, silakan langsung aja yuk. Kasih tahu Suma Wijaya mau dengar lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Suma mau sapa-sapa dulu deh. Yang udah bergabung masih ada Kak Noxy, ada Kapibara, terus ada Mbak Titin juga, MC Stay Tune, Mbak Meta, selamat siang. Ada Mbak Matahari juga. Mbak Meta habis dari mendaki nih, keren banget ya. Dari Gunung Catur. Pastinya udah gini ya, udah istirahat ya Mbak Meta ya. Takutnya nanti kecapean, karena pastinya capek banget kalau dari mendaki, terus baliknya. Wah, wah, wah, semangat aja deh buat Mbak Meta. Terus kalau dari WhatsApp ada Dr. Tama yang diganti lagunya Peter Elias. Terus judulnya Hi Hello. Udah semua siapin, ditunggu aja dok ya lagunya. Terus Matian juga lagunya ditunggu aja. Masih semua siapin dari M2M yang The Day You Went Away. Jadi menunggu antrean. Terus ada siapa lagi nih? Cuma cek-cek dulu. Kayaknya udah semuanya disapa. Oke deh. Kalau tadi kita dengerin lagu dari Selena Gomez, karena ada berita terbaru dari Selena yang pastinya membuat kita penasaran. Kira-kira kenapa ya Mbak Selena Gomez, padahal kemarin beberapa waktu yang lalu ya, baru berulang tahun, kayaknya sebulan yang lalu atau kapan gitu ya, baru pokoknya berulang tahun, dan sekarang ada berita dari Selena Gomez yang agak membuat kita shock nih. Jadi langsung aja yuk kita simak beritanya. Rumors. Nah sahabat Pengguna FM, ini saya baca dari artikel Detik Pop. Jadi Selena Gomez ini digugat dan dituding terlibat penipuan startup kesehatan mental. Nah kira-kira apa penyebabnya? Nah sahabat Pengguna FM, selamat Selena Gomez kembali menjadi sorotan, yang kali ini lewat masalah hukum yang berkaitan dengan startup miliknya yang bernama Wondermind ya. Penyanyi sekaligus aktris tersebut digugat sejumlah investor yang menuding perusahaan melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak. Wondermind didirikan pada 2021 yang memang berfokus pada kesehatan mental, di mana Selena Gomez tercatat sebagai co-founder, chief impact officer sekaligus kepala pemasaran perusahaan tersebut. Nah, dalam kegiatan yang diajukan pada Kamis 13 Agustus, 5 investor mengaku telah menanamkan modal sebesar $1.2 juta atau sekitar 17,82 miliar rupiah pada 2022. Mereka berharap popularitasnya Selena Gomez ini dan jumlah pengikutnya di media sosial bisa membantu Wondermind berkembang. Namun, para investor menuding kondisi perusahaan justru memburuk secara diam-diam selama 3 tahun. Mereka bahkan mengklaim tidak mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi meski dana mereka digunakan untuk mendukung perusahaan. Jadi, gugatan tersebut juga menyeret Mandy TV, ibu Selena Gomez yang menjabat sebagai co-CEO, serta Daniela Pearson, mantan mitra bisnis Wondermind. Mereka dituding melakukan penipuan sekuritas, common law, fraud, pelanggaran kontrak, dan sejumlah klaim lainnya. Hingga kini, Selena Gomez, Mandy TV, dan Wondermind belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari CNN. Wah, gimana nih? Menurut Anda, semoga aja ya Mbak Selena bisa mengklarifikasi, atau mungkin nanti ini bisa menemukan titik terangnya dan semuanya akan baik-baik saja. Pokoknya yang terbaik deh buat Selena Gomez dan semoga masalahnya cepat usai.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Demon FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, masih menjadi jawara tulus, sahabat Pink FM, teh hijau. Ya ya ya, keren banget ya emang lagunya, dan banyak yang suka juga. Tapi saatnya semua buat pamit dulu dari quality time, karena sebentar lagi bakal lanjut sama Juwinda Juwanita di Penguin New Playlist. So hari ini thank you ya juga buat semua sahabat Pink FM yang udah nemenin. Dan kita jumpa lagi di siang berikutnya. Oke, semuanya pamit dulu. See you. Agnes Mo. Chris Breezy.

0: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Penguin New Playlist is finally here with 10 new singles for you. Selamat datang di tempatnya lagu-lagu baru semua berkumpul selama 1 jam ke depan. Winda Jonita akan kasih Anda lagu baru beserta infonya yang sudah disusun oleh Vivi Nugraha Music Director, Patrick Jackson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. 10 lagu baru di Penguin New Playlist edisi 16 Agustus 2026. Kita buka aja langsung ya, bareng sama Flow. This is Cry Ugly.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup R&B asal Inggris Flow merilis single terbaru mereka Cry Ugly pada 7 Agustus 2026 sebagai total single ketiga dan juga key focus untuk album studio kedua Therapy at the Club. Cry Ugly merupakan sebuah lagu emosional yang mengeksplorasi sisi kerentanan dan patah hati. Single ini dibagikan bersama dengan sebuah music video di channel YouTube Flow Like This. Masih dari luar negeri, sekarang ketemu sama Stella Lefty yang membawa single terbaru berjudul Lean In Kiss Me.
1: Fresh single on Penguin FM. It's just

0: Lefty merilis Linen Kiss Me sebagai pembuka album debutnya Long Way Home. Lagu ini menceritakan keberanian seseorang saat mengungkapkan perasaan cinta kepada teman dekatnya. Pengumuman album ini disampaikan secara langsung di panggung festival Lollapalooza. Linen Kiss Me dirilis pada 7 Agustus 2026. Kita tinggalin dulu ya si Stella ini, karena saya akan menyambut Tiara Andini dengan singlenya Tulang dan Nadi.
1: Fresh single on Penguin FM.

membagikan single terbaru berjudul Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026. Lagu ini menjadi karya solo terbarunya setelah sebelumnya merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Melalui lagu ini, Tiara Andini kembali mengeksplorasi genre ballad yang telah melekat dengan karakter vokalnya. Dari sisi lirik, Tulang dan Nadi mengangkat kisah tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk tetap hadir sebagai tempat bersandar bagi orang yang dicintainya dalam berbagai situasi. Kira-kira siapa aja nih musisi berikutnya yang comeback minggu ini? Kita akan segera cari tahu setelah jeda berikut.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pinguin FM Gossip Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Kembali lagi di Pinguin New Playlist. Nah, sesuai janji Winda tadi, langsung aja saya bawain satu penyanyi kebanggaan Pulau Bali. Ada Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai. Dikenal sebagai penyanyi galau generasi muda saat ini, Anggis Devaki merilis Untuk Kau Hargai bersama Hits Records pada 31 Juli 2026. Tidak hanya sebagai karya galau Anggis yang lain, lagu ini juga menjadi langkah baru setelah Anggis merilis album Devaki pada tahun 2025 lalu. Anggis mengungkapkan bahwa kisah yang dia sampaikan dalam lagu ini bukanlah pengalamannya sendiri. Ditulis oleh Bagas Ran, Untuk Kau Hargai ingin mewakili rasa marah orang-orang yang tidak pernah dihargai oleh pasangannya. Dengan lirik yang lugas, Bagas ingin menunjukkan perasaan putus asa dan lelah yang tak banyak orang bisa utarakan. Grup yang lagi banyak banget diomongin udah muncul lagi nih. Ini adalah NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Fresh single on Pinguin FM.

0: NPD alias New Pusat Dunia yang terdiri dari Kev, Nicky, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu gak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya. Sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup. Lanjutin dengerin lagu karya anak bangsa bareng sama Nadine Amizah. Dia udah siap memperkenalkan single baru berjudul Moonlight.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Karina Mizza merilis single baru berjudul Moonlight yang menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Kisah Laika, menurut Nadine, menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Meski dirilis pada 7 Agustus, Moonlight kan lagu baru bagi Nadine Mizza. Dia mengaku telah menulis lagu ini sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi. Siap-siap berkenalan dengan single terbaru dari Sam Smith dengan judulnya When He's Gone.
1: Fresh single on Penguin FM.

Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Diversion, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut. Segitu dulu untuk sesi kedua Pingu New Playlist minggu ini ya. Di sesi terakhir, kita akan segera mendengarkan lagu-lagu terbaru dari Shawn Mendes sampai Clean Bandit. Tungguin ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Radio Penguin.
11: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Pengen FM Milo Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia single terbaru dari Alex Warren berjudul Rescuer, yang membuka perjalanan sesi ketiga kita di Pink When You Playlist. Alex Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cover Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026. Nah, kalau sekarang kita akan langsung mendengarkan single baru milik dari Ronnie Parulian yang berjudul Februari.
1: Fresh single on Penguin.

0: Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen, akustik, dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini. Kita masih punya satu single baru lagi ya, langsung aja kita dengerin kolaborasi spektakuler dari Karol G dan juga Bruno Mars dengan Still.
1: Fresh single on Penguin FM.

Karol G resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin Pop dan juga Reggaeton. Pengen FM Yosuit Music Station merdeka menjadi diri sendiri? Wah, tugas Winda udah hampir selesai nih. Tapi sebelum pulang, saya masih punya kewajiban untuk review lagi 10 lagu yang udah diputar sejak jam 4 sore tadi. Yang pertama ada Flow dengan Cry Ugly.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Amir Sweet Music Station. Hai, selamat sore sahabat Buna FM. Ketemu lagi dengan Wibi Negrayer, Music Director, di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai Music Highlight kita dengan 3 besar Spotify Indonesia yang kali ini agak berubah. Posisi pertama dan kedua masih sama, Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret dan juga Tulus dengan Teh Hijau. Sementara 3 besarnya adalah Rem Laude, tetapi dengan lagu yang berbeda, yaitu Dunia Yang Nanti. Hari

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goy!

Spotify Global minggu ini juga berubah, tapi tidak banyak. Die dari Shakira dan Burna Boy menjadi nomor 1, disusul dengan 2 lagu Ariana Grande dengan Pitbull dan Hate That I Made You Love Me.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Music highlights.

0: lights and I'm singing like music highlight.
1: Music highlight.
2: Kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris dan tiap kali aku selalu menyesal.
3: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
3: Jika kamu benar-benar mengenal.

Kita tutup yuk music highlight kita minggu ini dengan tiga besar viral Spotify Indonesia. Lagu-lagu yang viral dan naik jumlah streamingnya untuk minggu ini. Nomor 1 adalah Biru Baru dengan Jika Kamu Benar-Benar Mengenalku. Sienna Spyro dengan Great Expectations.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Nike dengan High School in Jakarta sudah terputarkan mengawali intermezzo weekend hari ini di hari Minggu. Anyway, ini hamin 1 ya sahabat pengen FM dari 17 Agustus hari kemerdekaannya kita, yang dimana tagline-nya pengen FM ini ya emang dalam rangka kemerdekaan juga gitu kan, bulan Agustus. Tapi kita beda, lebih ke merdeka menjadi diri sendiri. Apa kabar sahabat pengen FM? Semoga kabarnya baik ya, karena Anggun Zenita menemani Anda kembali nih di intermezzo weekend-nya. Kemarin pagi-pagi disapanya yang lagi lomba-lomba Agustusan gitu kan. Kemarin tuh full, ada yang tarik tambang, ada yang karaoke ya kemarin ngakunya. Ada yang mungkin pulangnya udah bawa door prize, atau mungkin hari ini ternyata Anda lomba-lombanya. Ayo sini ngumpul dulu, coba diceritakan dapat apa sih Anda ya. Boleh sambil ramein juga, request lagu favorit Anda itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini sampai jam 8 malam aja loh, jadi buruan ya sobat PinginFM, karena ada 2 jam aja Anggun Zarita menemani Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya keras!

0: Delta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Dengan FM Biar Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM di Cinta Indonesia, kali ini kita akan membagikan kabar yang cukup membanggakan gitu ya. Bukan cukup, ini membanggakan. Bukan pendaki biasa nih, ada bocah 6,5 tahun Sahabat Pingin FM. Ini belum genap 7 tahun ya, baru 6,5 tahun. Berhasil jadi finisher di Merbabu Sky Race. Jadi bocah berusia 6,5 tahun bernama Kairin Bishri atau yang akrab disapa Keke itu sukses mencuri perhatian usai menjadi salah satu finisher di ajang Merbabu Sky Race. Jadi ini lumayan viral kemarin ya, karena ya posisinya masih kecil gitu. Yang dewasa aja belum tentu bisa menyelesaikannya, Sahabat Pingin FM. Di usianya yang masih sangat kanak-kanak, ia ini dikenal aktif dalam dunia trail run dan kegiatan alam bebas. Bahkan sudah berhasil mendaki 6 gunung di Indonesia. Jadi tidak hanya gemar mendaki, si adik Keke ini tuh juga rutin berlatih lari 3 kali dalam seminggu untuk mengikuti berbagai ajang road run dan juga trail run. Nah, menariknya lagi, sehari sebelum perlombaan, ia diketahui sempat melakukan pendakian tektok Gunung Merbabu via jalur Kantel sebagai bagian dari latihannya yang membuat banyak warganet tentunya kagum dengan semangat dan juga konsistensinya ya.

Radio Nova Mirsud Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Yang satu ini jangan sampai cuma ingat rasa ya, ingat juga namanya sahabat Pingin FM. Karena Anda harus ingat namanya biar bisa balik lagi ke sini kan. Jadi bisa lepas penat Anda di malam hari bersama Moonlight Kitchen and Bar. Jadi dengan promo spesial All You Can Drink hanya Rp250.000 plus-plus. Jadi nikmati pilihan minuman sepuasnya ya, setiap Minggu hingga Rabu di jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam Wita, itu sambil menikmati suasana rooftop dan juga pemandangan Seminyak yang tentunya memukau. Reservasi sekarang itu di 0852-1111-3232. Sekali lagi di 0852-14-3232. Moonlight Kitchen and Bar, where great night begins.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Pure FM Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, lagu dari Lyodra, Tiara Andini, Ziva bersama dengan Yovie Widianto juga ya, dengan Menyesal sudah terputarkan sahabat Pure FM. Lagunya slow banget gitu ya, sore-sore hari ini cocok banget pas matahari terbenam gitu kan, dengerin lagu yang slow kayak ini. Awas aja ngantuk nih yang ke area barat terutama.

requestannya Gus Bawa nih di hari ini ya. Itu bentar, dibaca dulu nih dari atas nih ya. Selamat petang Ge Anggun Zenita, Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Kabar baik, semoga Gus Bawa juga kabarnya baik ya. Requestan tadi sudah terputarkan, terima kasih banyak sudah request loh ya. Kemarin yang ikutan lomba dapat apa, ayo pulangnya Gus Bawa? Kak Ade dan Ninda bawa apa tuh pulangnya? Jangan-jangan oh menang lomba, ikut menang apa, dapat hadiah apa? Oh astokar katanya baik juga ya. Ih nanti deh saya tanya deh Kak Ade nih, katanya pulang bawa hadiah ya. Terus ada Aba Waisel juga hari ini menyapa Anggun, stay tune-nya dari Gianyar, terima kasih banyak. Ada Mbok Tin, hey sudah lama sekali tidak disapa oleh Mbok Tin ini. Ini partner jompo saya. Kok jadi partneran kita jomponya gitu. Mbok Tin hari ini request lagunya apa? Ikan ya? Yang Right Now. Oh oke, okay. Sudah masuk ke playlist kita. Bentar lagi nih setelah lagunya Anima bersama Lisa ini ya. Terus ada siapa lagi nih? Nanti deh kita sapa lagi. Telegram dibuka dulu kali ya. Dan sahabat pengen FM yang lain pada kemana ini? Ayo dong ramaikan hari ini sampai jam 8 malam. Oh ada Rian Putra nih sahabat pengen FM dengan requestannya itu I Don't Wanna Hurt You dari Clean Bandit bersama Big Pig ya. Oke ditunggu buat Rian Putra. Happy weekend. Dan itu dulu deh, nanti dulu disapa lagi yang lainnya ya, karena masih panjang ya, masih ada sejam lagi nih saya menemani Anda sahabat pengen FM. Hari Minggu ini Anda aktivitasnya apa aja tuh? Yang baru pulang habis 17-an. Bukan 17-an, menjelang 17-an gitu kan. Tadi pagi udah jalan santai, terus ikut lomba-lomba. Nah, sorenya jalan-jalan. Komplit banget itu aktivitas Anda di hari Minggu ini ya. Minggu yang cerah kan hari ini. Kebetulan juga tadi kayaknya di utara sunsetnya bagus banget ya sahabat Minerva, melihat matahari tenggelamnya gitu. Terus Anda yang lagi di rumah aja dari tadi, emang sengaja banget kebetulan long weekend nih Gun, dari Sabtu Sabtu Minggu Senin gitu kan libur, jadi ya pengen di rumah aja hari ini. Oh it's okay kok, Anda yang emang pengen di rumah aja rebahan ya nggak apa-apa, itu merdeka menjadi diri sendiri kan termasuk kan ya, pengen self reward aja buat istirahat setelah hari yang panjang gitu kan, minggu yang panjang sebelumnya. Nah apapun itu aktivitas Anda sahabat Pin FM, boleh banget ditemani dengan lagu-lagu favorit Anda ya sampai jam 8 malam ini. Requestnya silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pingunfmbali, di X-nya tuh di @radiopingunfm. TikTok kita juga boleh banget untuk di follow di @pingunfmbali, I-nya dua di belakang. Dan buat Anda nih yang biasanya dengerin radio tuh kan cuma di perjalanan, waktu sambil nyetir, waktu disetirin, nah dengernya cuma di perjalanan aja, ini bisa kok ya dengerinnya di kantor, di mana aja, streaming aja udah, langsung aja ke website kita di live.radiopingunfm.com.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedied pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedied mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pina FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina FM, kepulauan tropis Indonesia itu terkenal punya banyak jenis buah yang hanya tumbuh di wilayah ini gitu kan. Berbagai buah tropis endemik dan khas keberadaannya itu sangat melimpah. Makanya kali ini di keliling Indonesia, Anggota Cerita bakalan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke daerah yang lumayan jauh untuk mengenal salah satu buah yang khas banget di daerah itu, sahabat Pingin FM. Kemana lagi kalau bukan ke daerah yang kaya akan buah-buahan khas daerahnya, itu adalah di Kalimantan. Jadi salah satu buah yang banyak jenisnya di Kalimantan itu adalah durian. Nah, tapi ini bukan sembarang durian ya. Di antara banyaknya jenis durian di pulau ini, ada salah satunya yakni lahung, menjadi salah satu yang paling unik dan punya tampilan eksotis. Buah lahung atau Durio dulcis itu dikenal sebagai durian merah karena kulitnya berwarna merah menyala. Ini berbeda ya dari durian biasa yang kita kenal berwarna hijau kecoklatan gitu kan. Lahung itu banyak ditemukan di Kalimantan dan sudah lama jadi buah yang dikonsumsi masyarakat Dayak. Ini dikutip dari buku Ensiklopedia Tanaman Endemik Indonesia ya. Lahung ini adalah salah satu spesies durian asli Kalimantan loh, sahabat Pingin FM. Dan ciri khas mencolok dari lahung itu tentu terletak pada warna kulit buahnya yang merahnya merah terang. Warna merah ini membuat lahung sangat mudah dibedakan dari jenis durian lainnya. Nah, bentuk buah lahung itu juga cenderung bulat seperti bola ya, berbeda dengan durian biasanya yang lebih oval. Selain itu, durinya juga lebih panjang, runcing, dan tajam. Kulit buah lahung ini sangat tebal, bahkan sampai daging buahnya itu jadi lebih sedikit dibandingkan ukuran dan juga ketebalan kulitnya. Sama seperti durian lainnya, daging buah lahung ini berwarna kuning dengan tekstur lembut, halus, sedikit lembek juga, dan agak berair. Rasanya dominan manis dengan aroma khas durian yang sangat kuat. Jadi bukan hanya dikonsumsi langsung nih ya. Buah ini itu digunakan oleh masyarakat Dayak itu ternyata sebagai obat tradisional. Dan pohon lahung ini tumbuh tinggi, besar gitu sahabat Pinafa, seperti pohon durian pada umumnya ya. Sekilas memang mirip pohon durian lainnya. Ya sekitar 20 hingga 800 meter di atas permukaan laut itu biasanya tumbuh suburnya. Saat ini keberadaan lahung mulai semakin jarang ditemukan karena berkurangnya kawasan hutan di sekitar Kalimantan. Dan penelitian di Universitas Lambung Mangkurat dan juga Universitas Pontianak itu juga menyebut bahwa tanaman ini mulai langka, sehingga dilakukan kultur jaringan untuk memperbanyak lahung dan harapannya bisa ditanam kembali di habitat aslinya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Bubble, ya sudah terputarkan sahabat Pingin FM. Ini lagu yang viral di mana-mana ya. Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan kemana sih hari ini nih? Nih ada Kak Bram, jalan-jalan kemana hari ini? Ayo lo, requestnya hari ini Talk to Me. Oke, okay, ditunggu ya Kak ya. Udah, oh belum masuk ke playlist ternyata. Tunggu sebentar, sabar. Abis ini saya masukin ke playlist ya. Hati-hati di jalan. Terus ada Gusto Raditya nih, sahabat Pingin FM, menyapa hari ini di Intermezzo Weekend. Yang requestnya, bentar saya baca dulu ya satu-satu ya. Request hari ini tuh yang dari Gusti Raka. Eh bentar, mana sih lagunya nih? Oh, requestnya lagu premier kita yang bodoh. Ada gak ya itu? Bentar, coba saya cek dulu ya itu ya. Hati-hati di jalan kalau sudah selesai siarannya ya. Kak Anggun, semangat siarannya. Oke, okay, thank you. Happy long weekend untuk semua sahabat Pingin FM katanya yang dapat long weekend. Gitu kan? Maksudnya kan, Gusto ya. Oke, okay, thank you ya buat Gusto Raditya. Terus, tadi ada Gus Bawa lagunya sudah terputarkan. Di Telegram ada Rian Putra. Request lagunya I Don't Wanna Hurt You sudah terputarkan juga tadi. Terus ada siapa nih? Oh, di fanpage Facebook deh, kita sapa deh ya. Ada Ari Suginadinastra hari ini di Andekase Padang Sambian ya, itu menyapa di Intermezzo Weekend-nya. Terus selamat malam buat Umiem hari ini menyapa. Ada Dewa Boncu, hai. Ada Gede Sudana juga nih, hari ini menyapa aja. Ada Juro Tunjung juga di Umabian, ada Dede, ada Madeh Endra hari ini menyapa Anggun Zenita. Terus ada yang absen Wayan Siaja, ada Nyoman Landung juga di Klungkung ya. Ada Yan Sutama di Mengui, selamat malam. Ada Rai Budiarta juga menyapa. Dan juga, oh ada Malik, tapi lucu banget loh, salamnya salam pramuka. Itu maksudnya gimana tuh? Iya deh, terima kasih ya buat Malik ya. Thank you buat sahabat Pingin FM yang sudah menyapa hari ini di Intermezzo Weekend. Ini saya menemani Anda sampai jam 8 malam aja nih, kebetulan ada 40 menit lagi. Masih boleh lah ya, karena playlist kita ya masih lumayan tidak terlalu sepadat itu sih. Masih bisa kok ya buat Anda yang masih mau request, silahkan. Mau salam-salam sapa-sapa aja juga boleh banget ya. Boleh langsung aja di WhatsApp atau di Telegram, beritahu Anggun Zenita buruan ya di 08 11 3 93 494. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X3 @RadioPinginFM. TikTok kita jangan lupa untuk di follow. Nih coba deh di scroll TikTok kita tuh, ada rekomendasi buat Anda jalan-jalan, ada rekomendasi buat Anda kulineran juga ada. Iya, mumpung libur gitu kan, meluncur aja ke TikTok kita di @PinginFMBali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming online ya, radionya kita di live.radiopinginfm.com.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa

Sahabat Pingin FM, Lingwon dengan Jangan Kau Henti sudah terputarkan. Ini lagu spesial di request oleh Agus Ade di Tabanan hari ini ya, di intermezzo weekendnya. Tadi requestnya di menit ke-40 tuh untuk saya baca loh. Karena udah selesai semuanya, jadi gak buka PC ini lagi gitu. Tapi ya emang jodohnya gitu ya, lagunya keplay ya. Thank you ya anyway buat Agus Ade, terus juga buat Sahabat Pingin FM yang lainnya yang tadi sudah request. Salam-salam sapa-sapa, terima kasih banyak sudah meramaikan hari Minggu ini bersama Anggun Zanita di Intermezzo Weekend. Anggun Zanita sudah waktunya mau pamit dulu nih, kita ketemu lagi di siaran saya berikutnya ya. Happy weekend Sahabat Pingin FM, dan semoga semangat kemerdekaan selalu ada di diri kita semua ya. Ini karena besok saya gak nyapa soalnya pas 17-an, jadi ya sekarang aja bilangnya ya. Saya pamit dulu, kita ketemu lagi di siaran Anggun Zanita berikutnya di minggu depan akhir pekan tentunya ya. Jangan lupa nanti stay tune lagi. Itu aja sih dulu ya, selamat menikmati hari minggunya, sisa-sisa hari minggunya ini. Yang besok masih kerja ya, semangat kerjanya besok. Yang besok sudah libur, selamat menikmati liburnya. Anggun Zanita pamit, kita ketemu lagi. Ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pingin FM. Surya Winata hadir, kita ketemu di Nuansa Malam Weekend. Sampai jam 12, jangan kemana-mana ya.

Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Troye Sofeng, ini dia dengan Angel Baby-nya. Hai, selamat malam sahabat Pinkna FM. Ketemu di weekend nih, long weekend lagi ya sahabat Pinkna FM. Senang banget ada Surya Winata yang akan temani Anda untuk kurang lebih selama 4 jam. Kita ketemu dengan lagu-lagu kerennya Pinkna FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara. Itu di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh request, Anda boleh kasih tahu saya, Anda boleh bikin saya sibuk untuk malam ini dengan requestan-requestan Anda yang banyak di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinkunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinkunFM. Sambil Anda menikmati suasana libur panjangnya, long weekend-nya. Nah, sebelum besok juga akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, malam ini boleh deh buat santai-santai sambil request lagu. Penguin FM.

Indopop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia A Thousand Year dari miliknya John Michael Howell bareng sama Jake. Nah, spesial nih lagu requestan dari siapa nih tadi ya. Ya, request lagu ini ada Harti. Halo Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih udah sempat bergabung. Lagu favoritnya udah saya play, thank you banget. Lanjut lagi juga, apa kabar untuk yang sudah sempat bergabung tadi juga ada Bunga. Halo Bunga. Ya, Bunga, aduh Juwita nih. Okay, The Chainsmoker yang Roses. Coba ya, saya cek ya ntar ya. Terima kasih buat Juwita udah sempat bergabung. Kemudian apa kabar buat Bu Guru kita? Yang pengen banget dengerin One Direction dengan Right Now. Okay, ditunggu ya buat Juni Nati. Terima kasih banget udah sempat bergabung. Yang lagi ngapain sih Bu Guru? Besok itu mesti ini ya, mesti bangun pagi-pagi, mesti upacara bendera kan, iya kan, tanggal 17 Agustus. Ya, terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati ya. Yang lain, sahabat Pin FM, saya masih tungguin requestan Anda, buruan saya dikasih tahu lagi lagu-lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinFMBali. Ini ada Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar? Henry Moody dengan Miss You. Baik, ditunggu lagunya. Oh, ternyata dia gak upacara bendera besok ya. You are wrong katanya. Oke, buat Bunga, ntar ada lagunya Roses dari miliknya The Chainsmoker. Udah saya siapin, ditunggu ya. Terima kasih buat Bunga Juwita. Namanya Juwita atau Bunga sih? Karena di sini disimpenin namanya Bunga. Oke, yang lain sahabat Mina FM silahkan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Ya, sahabat Pin FM, tanda-tanda kalau tubuh kita ini kekurangan protein seringkali loh muncul secara perlahan dan nggak kita sadari. Ya, protein merupakan salah satu nutrisi penting yang kita butuhkan, sahabat Pin FM, yang tubuh kita ini perlu. Selain berperan untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan, protein juga membantu menjaga massa otot, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta memproduksi enzim dan juga hormon yang penting bagi tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kadang kita merasa kalau rasa lelah, rambut rontok, atau otot terasa lemah itu hanya akibat dari aktivitas yang padat. Padahal kondisi tersebut itu juga bisa menjadi sinyal bahwa tubuh itu tidak mendapatkan asupan protein yang cukup. Ya, apa aja sih tanda-tandanya seperti yang tadi telah saya sampaikan, yaitu mudah merasa lelah. Rasa lemas yang muncul meski merasa sudah cukup tidur itu bisa disebabkan oleh kurangnya asupan protein. Atau juga rambut mudah rontok dan kuku yang rapuh. Nah, sebagian besar di mana rambut dan kuku itu tersusun dari protein yang disebut keratin. Nah, saat tubuh kekurangan protein, pertumbuhan rambut akan melambat dan juga rambut akan menjadi lebih mudah rontok. Dan yang terakhir itu luka, itu lebih lama sembuhnya. Protein berperan dalam proses pembentukan jaringan baru, sehingga tubuh dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Oleh karenanya, luka juga membutuhkan protein yang cukup agar proses penyembuhannya dapat berlangsung dengan optimal.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngirian, Dek, mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tuh tahu lagi.
1: Sunrise pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: iya Dek. Nah gelam kenain anak kok nih. Wih,
1: Mek. Siaran TV tuh periksa nih, Mek.
0: Iya, kenapa Dek gelam?
1: Aduh, Mek ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Korban tewas akibat kecelakaan kapal feri yang mengangkut 95 orang di Zimbabwe pada Sabtu 15 Agustus 2026 waktu setempat tercatat telah menembus 72 orang. Insiden mengerikan ini terjadi di Danau Karibia, perbatasan Zimbabwe dan Zambia. Kapal transportasi publik yang diduga mengalami overcapacity penumpang ini tenggelam setelah sebelumnya dihantam oleh ombak besar. Pejabat setempat menyebut kapal feri itu mampu mengangkut hingga 90 orang, namun saat kecelakaan kapal tersebut mengangkut 114 orang dewasa, 5 kru kapal dan sejumlah anak-anak yang belum jelas jumlahnya. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio Penguin.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

dari miliknya Ed Sheeran, ini dia Bad Habit. Apa kabar sahabat Win FM? Seneng banget Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda, dan kita ketemu lagi di nuansa malam weekend ya sahabat Win FM, di long weekend Anda yang lagi menikmati suasana weekend bareng sama keluarganya. Selamat malam yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan. Baik, lagi stay tune di 103,6 FM Bali. Halo, apa kabar Anda yang lagi dengerin di mobil kah? Lagi macet gak sih? Gak sih kayaknya, karena jalannya lumayan lancar. Tadi saya juga sempat, nah itu karena ini jatuh. Saya sempat tadi muter-muter gitu kan ya. Tadi juga ada tugas juga, sempat ke arah selatan. Itu lancar banget dong. Nah, coba mungkin juga ada di antara Anda lagi di jalan sahabat Mini FM, sambil ada cerita juga, kasih tahu saya kalau misalnya ada yang ketemu macet kah, atau memang lagi sekarang, oh saya lagi di jalan lancar jaya, mau kemana nih? Mau cari tempat makan misalnya, atau mau cari tempat buat hangout, atau tempat sekedar buat ngopi-ngopi aja. Ada banyak sekarang coffee shop kan ya, termasuk tetangga kita. Apa kabar dulu nih yang sudah stay tune di WhatsApp dan di Telegramnya Pinggun FM Bali. Ada bu guru kita, saya kira dia besok upacara bendera, ternyata enggak. Wih, seneng dia. Lagunya itu tadi sudah dong seharusnya, One Direction dengan Right Now. Ini soalnya dia banyakkan ngocehnya, jadi dia lupa sama lagunya udah keplay padahal. Gak tahu dia dengerin atau enggak. Apa kabar buat Ketut Karnate ya? Terima kasih. Brian Adam dengan Please Forgive Me. Kayaknya kita gak punya tuh. Sorry banget ya buat Ketut Karnate yang ada di seputaran Sidekarya. Boleh coba saya dikasih referensi lagu yang lain ya. Thank you banget. Dewi juga, apa kabar Wi? Selamat malam. BTS dengan Come Over. Habis ini saya play. Terima kasih banget buat Dewi. Terima kasih dan semangat selalu buat Kak Surya. Thank you banget Wi. Apa kabar buat Agus Ade? Halo Agus Ade, selamat malam. Pengen dengerin Jikustik dengan Setia. Oke, salamnya buat sahabat Pinggun FM semuanya. Buat Surya Winata, terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade. Kadek di Kediri, apa kabar? Sirennya udah ya, Bad Habit baru aja udah saya play. Buat Surya, mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih Kadek. Ada Mbak Dian, halo Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Malam Koko Surya, selamat malam juga Mbak Dian. Henry Modi dengan Miss You. Salamnya buat Mbak Romi, juga buat Mbak Ari dan semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Lanjut lagi, ini masih ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Halo Harti, apa kabar? Terima kasih sudah sempat bergabung. John Michael Howell bareng sama Jake dengan 1000 year-nya. Udah saya play ya tadi ya. Thank you banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Sehat selalu buat Harti. Juga ada Juwita. Halo Juwi, apa kabar Juwita? Dia pengen dengerin lagu Roses dari The Chainsmokers. Udah nyanyi ya. Ini penggemarnya The Chainsmokers ya. Udah saya play. Terima kasih banget ya buat Juwita. Stay tune terus di Pinggun FM Bali ya. Lagi ngapain sih? Apa kabar juga buat yang di Telegram nih, ada Rian Putra, Somber dengan My Body Is Not Ready. Udah saya siapin. Terima kasih banget buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Yang lain sahabat Pin FM, ayo ramein lagi dong WhatsApp dan Telegramnya di 0811 393 494. Kasih tahu lagu favoritnya apa, sambil Anda mungkin cerita juga mau weekendannya di mana nih sekarang. Atau besok 17-an itu Anda bakal sibuk gak sih? Sibuk dengan acara, misalnya ini acara 17-an di Banjar kah misalnya? Atau di kantor kah? Ya kayak saya kemarin tuh acara 17-an di KPID Bali. Seru tuh lomba-lombanya di situ ya. Walaupun banyakan ketawanya sih, saya jadinya gak ada yang menang. Oke, terima kasih buat Anda sahabat Mina FM. Sekali lagi buat yang masih mau request lagu, saya tungguin ya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @ Pinggun FM Bali, Twitter X-nya @ Radio Pinggun FM. Satu lagu dari BTS, ini dia Come Over. Apa kabar buat Dewi? Ini requestan Mewi ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Veda Ega Pratama yang tampil cukup konsisten menyumbang hampir separuh poin Honda di Moto3 2026, di mana Veda ini saat ini menempati peringkat ke-6 klasemen Moto3 2026 dengan 97 poin. Pembalap 17 tahun itu juga menjadi pembalap terbaik yang mengendarai motor Honda di Moto3 2026. Tidak cuma itu aja, sahabat Pingin FM. Tidak hanya menjadi pembalap terbaik Honda, Veda juga menyumbang hampir separuh poin Honda di klasemen konstruktor. Nah, di Moto3 hanya ada Honda dan KTM yang bersaing di kategori konstruktor. Lantaran para pembalap hanya menggunakan dua motor itu saja dalam ajang kelas terbang Grand Prix. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winatanto, Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda I yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.
1: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
2: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sun Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

0: Now I know.
1: Dengan FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pin FM, negara maju satu ini ternyata merupakan bekas penjara. Yes, I could be the opini.id.

Widi. Siasat Inggris untuk membuang rakyat miskin dan bermasalah itu malah menjadi berkah. Di mana bermula dari revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 yang memicu kemiskinan dan juga lonjakan kriminalitas, situasi yang kian kritis pada saat Amerika juga merdeka di tahun 1776 yang menolak pengiriman tahanan baru dari Inggris membuat penjara Inggris menjadi over capacity. Nah, kepanikan ini membuat Inggris melirik benua Australia yang terisolasi. Dan pada Januari 1788, armada First Fleet ini berisi 11 kapal resmi diberangkatkan mengangkut ribuan narapidana pertamanya itu ke Sydney Cove.

0: Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen, akustik, dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini. 103.6 Your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
2: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

pusat dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu nggak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya. Sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup.

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM. Satu lagu dari Alphaville, ini dia saya pilihkan buat Anda dengan Forever Young. Satu lagu lama sebenarnya ini, tapi sempat viral juga itu di tahun lalu ya. Itu banyak banget yang suka sama lagu ini. Dan mungkin juga malam ini ada di antara Anda juga tiba-tiba kok pengen ya ingat sama lagu ini lagi, pengen dengerin lagi. Oke, gimana kabar dulu buat Abdul? Halo Abdul, terima kasih udah sempat bergabung. Somber dengan My Body Is Not Ready itu udah keplay tadi ya. Semoga lagunya belum keputar sambil menemani dinnerku yang terlambat. Ini sih bukan dinner, udah jam 10 lebih malam. Walau makannya malam tapi porsinya dikurangin kok, karena tujuannya menghilangkan rasa lapar aja. Semangat siaran buat Koko dan terima kasih. Terima kasih buat Abdul. Lagu yang keenes kayak kita nggak punya deh. Ya coba ntar saya cek lagi ya. Mudah-mudahan ada. Kalau ada pasti saya play. Tapi kalau nggak ada nanti boleh coba diganti aja. Kasih saya referensi lagu yang lain ya. Terima kasih buat Abdul. Kemudian terima kasih juga buat siapa lagi yang tadi udah sempat bergabung. Oke. Oh ada Ganas ada. Ya ntar saya play lagunya. Thank you banget buat Abdul yang ada di seputaran mana nih Abdul. Oke, saya lanjut dulu. Thank you banget juga buat yang di WhatsApp. Tadi juga ada Juninati. Oke, selamat malam Bu Guru. Ya, ternyata sia-sia ya libur long weekend-nya. Ternyata bitunya kerja. Putu Stone yang ada di seputaran yang batu. Terima kasih udah menyapa saya. Juga Mbak Dian Kusuma. Dia lagi lembur juga malam ini. Semangat lemburnya walaupun long weekend. Tapi cuan tetap jalan terus, ya kan? Ketut Karnato juga terima kasih. Keras Adam dengan Good Side udah nyanyi tadi. Dewi juga thank you banget Dewi. BTS dengan Come Over-nya juga udah saya play. Ada Kadek juga di Kediri, apa kabar Dek? Bad Habit dari miliknya Ed Sheeran juga sudah saya play tadi. Thank you banget buat Bunga, selamat malam Bunga yang pengen dengerin Roses dari miliknya The Chainsmokers ya. Agus Ade selamat malam. Terima kasih juga ada Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih banget. Tadi John Michael Howell-nya juga sudah, A Thousand Year-nya udah nyanyi. Oke, yang lain pada kemana nih sahabat Pingin FM? Sepi-sepi aja tuh men malam ini. Lagi enakan ini ya, enakan santai-santai mumpung besok bisa bangun agak siang dikit. Karena besok masih libur kan. Ya udah, pokoknya malam ini untuk Anda yang masih stay tune, thank you banget nih. Seperti Harti dia mengasih kabar, saya lagi stay tune juga masih nih. Baik, terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Selalu streaming dengerin Pingin FM Bali. Oke, satu lagu lagi saya pilih buat Anda, sahabat Pingin FM, dari miliknya Cynthia Erivo bersama Ariana Grande. Ini dia, Defying Gravity. Something has changed within me. Something is not the same.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin FM.

Karol G resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

hey. Roman Tips. Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM. Dilansir dari Healthy Line, hubungan pertemanan yang sehat itu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling mendukung dan juga kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Namun, hubungan juga perlu berjalan dua arah kan? Jika satu orang terus mendengarkan sementara yang lain gak pernah memberi ruang untuk berbagi cerita, lama-kelamaan hubungan tersebut juga pasti melelahkan, sahabat Pingin FM. Ya, hampir semua orang pernah memiliki teman yang selalu menghubungi di saat sedang memiliki masalah, ya kan? Tapi tidak ada yang salah juga dengan menjadi tempat curhat, karena mendengarkan merupakan salah satu bentuk kepedulian. Namun, sahabat Pingin FM, jika setiap percakapan selalu berpusat pada cerita mereka dan Anda gak pernah mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman Anda sendiri, kondisi ini tentunya akan membuat Anda merasa gak dihargai, kan? Nah, coba deh memperhatikan bagaimana teman Anda merespon ketika Anda mulai berbagi cerita. Apakah ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian? Apa ia akan memberikan kesempatan untuk Anda menyelesaikan cerita tanpa memotong pembicaraan? Hal-hal sederhana ini, sahabat Pingin FM, bisa menjadi tanda bahwa hubungan itu berjalan secara seimbang. Ya, menjadi pendengar yang baik merupakan kualitas yang berharga. Tetapi sahabat Pingin FM, Anda juga layak kan memiliki teman yang mau mendengarkan cerita Anda dengan perhatian yang sama.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Dim Version, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pink FM, setelah perjuangan melawan penjajahan, Indonesia ternyata harus menanggung utang miliaran golden kepada Belanda sebagai bagian dari kesepakatan konferensi meja bundar. Ya, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan Indonesia belum berakhir. Belanda masih berusaha menguasai kembali Indonesia lewat jalur politik dan juga militer. Nah, Indonesia harus membayar utang kemerdekaan ke pemerintah Belanda dan baru lunas di tahun 2003 yang lalu.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

membagikan single terbaru berjudul Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026. Lagu ini menjadi karya solo terbarunya setelah sebelumnya merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Melalui lagu ini, Tiara Andini kembali mengeksplorasi genre ballad yang telah melekat dengan karakter vokalnya. Dari sisi lirik, Tulang dan Nadi mengangkat kisah tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk tetap hadir sebagai tempat bersandar bagi orang yang dicintainya dalam berbagai

0: Radio Sweet Music Station. Ini dia sahabat Mini FM, Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu.
1: Rindu.
0: Oh. Ya, buat yang request lagunya Anmes Kamaleng, Hanya Rindu. Apa kabar buat Mbak Romi? Halo Mbak Romi, terima kasih udah sempat bergabung ya. Awalnya pengen dengerin Siti Nurhaliza, tapi udah nyanyi tadi, udah saya play. Tapi saya udah play juga sih baru yang Seindah Biasa ya. Oke, salamnya katanya buat Mbak Dian Kusuma, juga buat semua sahabat Pingin FM. Semangat siaran Koko, sehat bahagia kaya raya. Terima kasih Koko. Terima kasih Mbak Romi di Jimbaran. Selamat lembur, ini juga pasti lagi lembur dia. Juga buat Harti, terima kasih banget ya, masih stay tune di Pingin FM Bali juga. Bu guru kita juga tadi Juni Nati. Kenapa Juni? Mau belajar ngupas bawang katanya. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, saya masih ada waktu 1 jam untuk play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Anda boleh kasih tahu lagi ya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinginFMBali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Buruan, kasih tahu sekarang supaya bisa lagunya juga langsung saya play. Satu lagu terbaru Alex Warren dulu buat Anda, Rescuer.
2: Single on Penguin FM. Go for my truck

0: Curse.
1: Alex Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cover Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

R&B asal Inggris Flow merilis single terbaru mereka Cry Ugly pada 7 Agustus 2026 sebagai total single ketiga dan juga key focus untuk album studio kedua Therapy at the Club. Cry Ugly merupakan sebuah lagu emosional yang mengeksplorasi sisi kerentanan dan patah hati. Single ini dibagikan bersama dengan sebuah music video di channel YouTube Flow Like This.

merilis Lean and Kiss Me sebagai pembuka album debutnya Long Way Home. Lagu ini menceritakan keberanian seseorang saat mengungkapkan perasaan cinta kepada teman dekatnya. Pengumuman album ini disampaikan secara langsung di panggung festival Lollapalooza. Lean and Kiss Me dirilis pada 7 Agustus 2026.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Te Olvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Roar dari miliknya Katy Perry. Ya, gak terasa sahabat Pingin FM, 4 jam sudah saya temani Anda di Nuansa Malam Weekend. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok saya masih balik lagi, yaitu di Nuansa Malam tuh di hari Senin ya. Oke, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Selamat menikmati long weekend Anda. Tapi sebelumnya apa kabar buat Mary Okta? Halo Mer. Ed Sheeran bareng sama Beyonce udah nyanyi tadi, perfect ya. Selamat malam aja, thank you banget udah sempat bergabung. Oke, yang lain ada nih juga, ada Ardi Pratama. Halo Ardi, gimana kabar Di? Terima kasih banget. Sorry banget Di, baru kebaca nih chatnya. Dia pengen dengerin lagunya When You Believe dari miliknya Mariah Carey bareng sama Whitney Houston. Ya, yeah, sorry banget nih baru kebaca soalnya. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, saya mesti pamit dulu, selamat beristirahat. Saya Surya yang bertugas pamit. Bye bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Semangat 17-an. Wah, suaranya agak serak sedikit ya guys. Gak apa-apa. Yang penting kan tetap semangat di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Gimana persiapan untuk mengikuti lomba? Persiapan untuk ikuti upacara bendera sudah sejauh apa nih? Udah pagi nih di jam 6 lewat 13 menit aja. Wah, pokoknya keseruannya pasti luar biasa ya. Ini apalagi long weekend kan. Sudah libur dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini juga tanggal merah. Wih, seru nih ya. Seru banget kalau misalnya Anda juga ikutan request lagu favorit Anda, kirim-kirim salam sambil ikutan mini vote ya. Seandainya Anda dilibatkan sebagai panitia atau mungkin ketua panitia lomba di acara 17-an ya. Ide lomba 17-an yang out of the box apa yang pengen Anda buat di perayaan 17 Agustus ya. Apa nih kira-kira yang gak biasa ya kan. Kalau misalnya yang biasa kan udah balap karung udah biasa, terus habis itu tarik tambang udah biasa, panjat pinang udah biasa. Mungkin kalau misalnya main sepak bola pakai dasar atau sarung lucu kali ya. Seru tuh. Atau mungkin lomba tangkap lele di kolam lumpur. Wih, udah bikin emosi aja. Udah lumpurnya susah, nangkepnya lele lagi. Atau mungkin masukin lomba fashion show pakai kostum daur ulang sampah. Ih, seru nih ya. Ngangkat tema kepedulian lingkungan, asik. Kalau Anda dilibatkan dalam acara lomba 17-an, kira-kira ide menarik apa yang Anda akan cetuskan untuk lomba 17-an yang out of the box, yang tidak pernah dilombakan sebelumnya? Coba cerita yuk. Sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggulFM Bali, @radio PinggulFM. Jangan lupa formatnya ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Kalau Anda dilibatkan menjadi panitia lomba 17-an, lomba apa sih yang bakalan Anda buat yang beda daripada yang lain? Coba cerita yuk. Sampai nanti di jam 10 pagi, cus kasih tau Bram sekarang juga.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Udah siap belum? Siap untuk lomba mungkin kali ya? Atau mungkin siap untuk melakukan upacara bendera di pagi hari ini? Semangat ya buat Anda yang akan beraktivitas di hari Senin di 17 Agustus 2026. Selamat hari jadi Indonesia yang ke-81 juga. Buat Anda yang mau disemangatin juga dengan lagu favorit, ih kasih tahu sekarang juga dong. Di WhatsApp dan juga Telegram ya 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinkunFM Bali, @radio PinkunFM. Jangan lupa untuk formatnya ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Kali aja ya mau ngadain lomba rollerblade ya, sambil ini nih bawa kelereng gitu ya. Lomba kelereng tapi pakainya rollerblade, seru ya, kenceng itu harusnya. Boleh tuh. Kalau Anda versi lomba yang unik ya, out of the box, apa yang kalau misalnya Anda jadi ketua jadi bagian dari panitia lomba 17-an, lomba apa yang bakalan Anda buat nih ya? Langsung cerita yuk. Selamat pagi dulu buat Mama Yuna sudah hadir di pagi hari ini. Requestnya adalah Charlie Puth yang Home featuring Utada Hikaru, katanya salam. Salamnya semangat 17 Agustus yang ke-81 katanya, buat penyiar berdua sendiri di sini Mama Yuna, ketahuan enggak denger ya kayaknya. Berdua banget gak tuh sendiri di sini ya. Lagunya tadi sudah ada Gustu, juga requestnya adalah Gusti yang bodoh, ditunggu untuk lagunya ya. Katanya Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, asik. Ada Bayu juga sama pagi, ini requestnya Dewa 19 yang Roman Picisan tadi juga sudah. Abah Wesel juga sama pagi, udah stay tune. Terus ada Sinti A. Nih udah siap mau OTW apel katanya. Wah semangat dong. Lagunya tadi udah ya, Craig David, Don't Love You No More. Terima kasih siaran banget nih 17. Oh iya dong, biar semangat 17 Agustusnya ya. Ada Beli Adi Hendrawan, requestnya Vertical Horizon yang Best I Ever Had. Ini buka nih barbershopnya nih, gak libur 17 Agustus. Kalau Beli Adi katanya, kalau jadi panitia lomba ya, mungkin seru nih kalau misalnya ada lomba ibu-ibu nangkap babi matanya ketutup, seru kayaknya. Astaga, luar biasa ya. Ibu-ibu nangkap babi matanya ketutup. Wah, yang dah saya golat sama babi ya nanti dong. Astaga, buka katanya. Wah, semangat, semangat mencari cuan ya. Ada Dr. Tama, selamat pagi. Kalau lomba yang bakalan Dr. Tama adain kalau sebagai panitia itu adalah pindah memindahkan karet pakai sedotan. PR ya. Itu. Udah sedotannya letoy, terus pindahin karet lagi. Karetnya dipindahkan satu-satu ke wadah-wadah lainnya menggunakan sedotan. Cepet-cepetan katanya. Tapi gak boleh pakai tangan, simple, murah. Tapi bikin panik sendiri, iya lagi. Atau mungkin lo memakan kerupuk tapi kerupuknya melempem, boleh tuh ya. Sengaja. Buat yang masih mau request lagu sama ikutan mini vote, yuk kasih tahu Bram sekarang juga di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinkunFM Bali, @radio PinkunFM. Kalau misalnya Anda jadi bagian dari panitia lomba 17-an, lomba apa yang bakalan Anda buat biar semakin semarak 17 Agustus ini? Weather Forecast. Weather forecast. Kalau yang satu ini selalu semarak pagi harinya guys, karena tanpa dia ini tidak bisa terwujud ya. Cuaca yang oke, ciamik pokoknya ya. Kalau katanya Wuwon di pagi hari ini 17 Agustus 2026 ya, untuk kondisi cuaca masih mostly cloudy alias berawan lah ya di sebagian besar kota Denpasar. Untuk suhunya adalah 23 sampai dengan 24, rasanya seperti 25 derajat Celcius, dingin banget guys. Emang dingin ya. Untuk UV indeksnya masih cukup ekstrim di angka 11. Untuk kemungkinan hujannya pagi hari ini tidak ada. Dan untuk kecepatan anginnya cukup tinggi guys, di 15 sampai dengan 25 km per jam.

Ya, Carol G resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Carol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Carol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Carol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Carol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

Good FM, Mercedes Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Good FM, sudah di jam 7 pagi aja. Gimana, sudah bersiap-siap untuk mengikuti lomba? Atau sudah ada di venue lomba nih bahkan ya? Atau mungkin Anda sudah bersiap-siap untuk melakukan upacara bendera? Semangat! Semangat kemerdekaan kita ini harus digaungkan, asik ya kan. Semangat 81 tahun Dirgahayu Republik Indonesia buat Anda yang mau disemangatin juga dengan lagu favorit sambil cerita di mini vote-nya. Kalau misalnya Anda terlibat menjadi panitia lomba 17-an, lomba unik apa sih yang bakalan Anda gelar ya kan, yang bakal Anda lakukan untuk para peserta lomba ya. Tadi sudah ada yang lomba ibu-ibu nangkep babi tutup mata. Emang ya, sukanya nangkep babi banget nih. Selamat pagi dulu yang sudah menyapa. Ini ada Bu Indra, selamat pagi. Request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Kalau jadi panitia mau bikin lomba balap karung pakai helm katanya. Wih, luar biasa ya. Seru ini, seru-seru ya. Ya, untuk mengantisipasi juga kalau misalnya cedera atau jatuh kan sudah pakai helm gitu kan. Semangat pagi dan semangat hari kemerdekaan 17 Agustus untuk kita semua. Merdeka. Terima kasih Bu Indra. Ada Gus Bawo. Weh, Gus Bawo sekali mantap. Requestnya Gigi, semua akan terjawab. Kalau jadi panitia HUT 17-an mau bikin panjat pinang sambil ngopi. Ah, gak ada yang ini Gus Bawo, gak asyik nih. Yang lain dong Gus. Ada Mbak Ratna. Weh, lagi di pasar. Udah balik apa? Masih di pasar nih Mbak Ratna. Kalau masih di pasar coba dikencengin speakernya biar nanti menggelegar Penguin FM sana ya. Request lagunya Perfect Stranger dari Jonas Blue. Semangat tugas kalau jadi panitia lomba mau panjat pinang sambil ngopi. Seru ya. Luar biasa loh panjat pinang sambil ngopi. Enak ya. Panjat sedikit ngopi dulu, manjat dikit ngopi dulu. Mbak Ratna ada aja. Ada siapa lagi? Ada Mbak Desa Mariani, selamat pagi. Lagunya Godong Blackpink, Merdeka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Buat dalam semangat siarannya. Kalau jadi panitia lomba mau ngadain lomba 17-an tuh, lomba jepit terong katanya, lomba nangkap kucit. Kan ibu-ibu ini suka banget sama babi. Lomba ngulat tipat sambil joget. Ih seru nih. Lomba ngulat tipat sambil joget. Ih seru-seru ya. Lomba ngulat tipat nasi ya, tipat banten. Atau mungkin lomba nanding canang sambil joget juga boleh juga ya. Lomba buat gebogan tuh seru juga tuh. Boleh tuh. Lomba buat gebogan ya sambil estafet ya kan, satu-satu. Biar nanti ini seru ya. Coba deh buatin lomba kayak gitu kan, seru tuh. Ibu-ibu pasti semangat tuh kan. Ada Gustu lagunya tadi udah dimasukin playlist ya. Kalau Gustu katanya mau lomba tebak lagu via WhatsApp voice note. Agak susah ya Gustu ya. Harus matengin voice note WhatsApp banget nih. Ya, mungkin unik lah ya. Ada Budayu Asriani, selamat pagi. Apa kabar? Ikutan mini food atau mungkin request lagu. Ada Rian Putra juga, semangat pagi. Requestnya adalah Peggy Gu, Aira Star ya, Woman. Ditunggu lagunya ya. Buat yang lainnya yang masih mau request lagu favorit Anda, yuk silakan ke Seto Bram sambil ikutan mini food-nya. Kalau misalnya Anda terlibat jadi panitia lomba 17-an, lomba unik apa yang bakalan Anda lakukan untuk para peserta lomba 17 di hari ini atau mungkin nanti next tahun berikutnya ya. Silakan cerita yuk. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Penguin FM Bali, X-nya Radio Penguin FM. Tadi ada Dr. Tama juga, requestnya adalah yang ada Jungkook. Lato dong, Seven dasar. Katanya semoga Indonesia di usia ke-81 ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian, rezeki yang lancar dan juga maju. Semoga semakin merdeka juga terus terasa dalam hal kecil di kehidupan sehari-hari. Dirgahayu Republik Indonesia. Wait, mantap. Terus apa lagi ya? Udah semua. Yang lainnya masih mau request lagu favorit Anda, ditunggu. Bram masih tune in sampai nanti di jam 10 pagi. Silakan kasih tahu lagu favorit Anda WhatsApp, Telegram 0811 393 494.

Agustus, yuk rame-rame ke Toyo Device ya aja. Gimana dong? Seru banget kalau kesini ya. Apalagi yang pengen staycation nih, nikmati Signature Stay Package di Toyo Device ya, hanya dengan Rp2.300.000. Ini Anda sudah mendapatkan stay di Deluxe Private Pool Villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toyo Device ya, dan juga gratis Sunrise Jeep Tour. Atau pengen banget nih menikmati Camping Escape Experience hanya dengan Rp525.000. Untuk berdua, dapatkan juga breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas dari Toyo Device ya. Ada juga nih promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000. Ini sudah bisa masuk sekeluarga untuk 2 orang dewasa dan juga 2 anak-anak di Toyo Device ya. Plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian nongkrong di Kawa Back and Brew, nikmati juga kopi dan juga croissant favorit hanya dengan Rp55.000 aja. Perkuat juga kekompakan tim Anda nih dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Ini sudah mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water slide-nya. Makanya buruan yuk. Untuk informasi lebih lengkap silakan langsung kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, WhatsApp-nya di 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya @toyadevasya. Single, I'm thinking about.

0: Nadine Amizah merilis single baru berjudul Moonlight yang menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Kisah Laika, menurut Nadine, menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Meski dirilis pada 7 Agustus, Moonlight kan lagu baru bagi Nadine Amizah. Dia mengaku telah menulis lagu ini sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus, mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau lapel.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tijus.
9: Mau tijus lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tijus.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholics.
1: Penguin FM, your sweet music station. Sebelum mulai membahas sinopsis drama Korea terbaru minggu ini, Betty Richardson mau tanya dulu dong, siapa yang jadi ibu rumah tangga? Coba angkat tangannya. Nah, pernah kepikiran gak sih kalau punya side job jadi seorang sniper? Karena drama yang kali ini saya bahas memang berkisah tentang ibu rumah tangga yang ternyata juga jadi seorang pembunuh bayaran. Berjudul A Bonafide Killer, drama ini menjadi comeback Gong Hyo Jin yang memerankan tokoh Yu Bona, seorang perempuan berusia 30-an yang tampak seperti ibu sekaligus pekerja pada umumnya. Dia menikah dengan Kwon Tae Song yang diperankan Jung Jun Won selama 5 tahun dan memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Tapi selama pernikahan ada rahasia yang Yu Bona simpan dari sang suami. Selain bekerja menjadi manajer tim sales di perusahaan Durumi Electronics, Yu Bona juga dikenal sebagai Kingfisher, seorang penembak jitu dari anggota organisasi pembunuh rahasia yang bertugas membasmi kriminal jahat. Suatu hari saat bertugas sebagai Kingfisher, Kwon Tae Song yang bekerja di perusahaan media mendadak mendapat tugas untuk meliput Kingfisher dan menguliti si penembak jitu sampai ke akar-akarnya. Akankah identitas yang selama ini disimpan begitu rapat dari sang suami akan terbongkar? Memecahkan rekor sendiri dan siap mengejar rating drakor Perfect Crown, A Bonafide Killer bisa Anda saksikan sebanyak 14 episode mulai 31 Juli di Viki. Sekarang dengerin soundtracknya dari Ihai dengan Perfect.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: FM, pemirsa Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Kamila Kabeo, sahabat Kuna FM, featuring Ed Sheeran with Bam Bam. Ini spesial buat Pak Putu Oci yang sudah request lagu ini ya. Buat yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan, ada Bu Rima. Halo, ikutan request dong. Dengerin suaranya berapa aja. Katanya lagi sakit ya. Iya, Bu Rim. Kecapean, kelelahan sedikit gitu ya. Yang lainnya masih mau request lagu favorit Anda, cus kasih tahu Bram ya di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali. Xnya boleh dimention @RadioPinguinFM. Sambil ikutan Univo juga ya. Kalau misalnya Anda ditunjuk sebagai panitia lomba 17-an, lomba unik apa yang bakalan Anda pilih untuk dilombakan di 17 Agustusan ini? Coba cerita yuk, kasih tahu Bram. Sambil Bram mau info juga, gimana sih kondisi lalu lintas di Kota Denpasar dan juga sekitarnya di tanggal 17 ini, apakah macet? Kita lihat yuk.
1: Traffic light.
0: Kalau dari Jalan Raya Dalung ini sudah mulai lancar aja, sudah mulai lancar. Iya, karena emang masih lancar di Simpang Bangsal, Simpang Panji ini lancar aja. Terus di Simpang Jalan mana ini, Dalung Permai juga terpantau lancar. Sepanjang Jalan Raya Padang Lui juga lancar aja. Di Tibung Sari juga sepanjang jalannya lancar aja. Ini yang kemudian agak macet banget. Ini dari Simpang Jalan Rahayu di Jalan Raya Kerobokan ke arah selatan. Ini macetnya hampir dua arah, sampai dengan di Simpang Jalan Raya Canggu dengan Gunung Sangyang. Terus kita ke arah barat lagi, timuran lagi ya. Di Jalan Kebo Iwo Selatan dengan Utara terpantau ramai lancar aja. Di Simpang Jalan Kargo Permai dengan Bulu Indah juga terpantau ramai lancar. Di Simpang Jalan Pidada juga ramai lancar. Di Simpang Cokro ini terpantau agak sedikit padat yang dari arah barat saja. Sisanya ramai lancar. Kalau ke arah utara ramai lancar juga. Terus kita ke Simpang Gatsu Tengah dengan Ahmad Yani, ini terpantau padatnya dari arah timur, dari depan lapangan Kota Lumintang. Terus abis itu kita ke Gacu Tengah, Simpang Nangka, ini terpantau ramai lancar aja. Di Jalan Suli juga lancar-lancar aja pagi hari ini. Di Simpang Jalan Seroja ini terpantau ramai lancar. Simpang Gacu Timur dengan Trengguli ini terpantau ramai lancar. Di arah utaranya juga lancar aja. Di Simpang Topati juga terpantau ramai lancar. Ke arah Batu Bulan juga lancar aja. Di sepanjang Jalan WR Supratman terpantau ramai lancar. Simpang Waribang juga ramai lancar. Di Simpang Padang Galak ini yang mulai macetnya satu arah ya, ini dari arah selatan di Bypass Ngurah Rai Sanur. Kemudian di Simpang Sanurnya terpantau agak sedikit padat. Kemudian di Bundaran Nonnya ramai lancar aja. Di Simpang Hang Tua juga terpantau ramai lancar. Simpang Megdi Sanur ramai lancar juga. Simpang Jalan Titanadinya ramai lancar. Simpang Pemelisan ramai lancar. Simpang Sanggaran lancar. Lancar ya guys. Kemudian di sepanjang Jalan Raya Sesetan terpantau lancar aja pagi hari ini. Kemudian di Watu Renggong juga lancar aja pagi hari ini. Di Simpang Jalan Tukat Balian dengan Tukat Bilok juga terpantau lancar. Di Jalan Pemuda dengan Tukat Balian juga terpantau lancar. Kita ke Puputan ramai lancar aja. Simpang Dewi Sartika dengan Ponogoro juga terpantau ramai lancar. Di Ponogoro menuju Hasanuddin juga lancar. Di Gajah Mada juga lancar. Wahidin, Simpang Gunung Agung juga lancar. Setiabudi ke Simpang Maruti juga lancar. Di Simpang Lapangan Kompiang Sujana, ini dari arah Gunung Agung dari timur ya, ini agak sedikit padat. Kemudian kita ke Simpang 6 di Tengkumar terpantau lancar. Kemudian Tengkumar yang dari Pulau Simpang Pulau Ayu ini agak sedikit padat. Sisanya lancar. Simpang Buagan terpantau ramai lancar juga. Gunung Saputan sepanjang jalannya lancar. Western Ring Road Tengkumar Barat agak sedikit padat. Western Ring Road Buana Raya juga cukup padat sore lagi pagi hari ini ya. Terus di Simpang Jalan Gunung Salak ini ramai lancar juga. Di Imam Bonjol Simpang dengan Gunung Saputan itu agak sedikit ramai ya, karena antrian traffic light aja mungkin sepertinya ya. Di Imam Bonjol dengan Simpang Sunset Road juga terpantau ramai lancar. Simpang Nakula dengan Sunset Road juga terpantau ramai lancar. Di mana lagi ya, kita di Jalan Gunung Tangkupan Perahu ini terpantau ramai lancar juga. Semua masih ramai lancar. Ya sih, pagi libur lagi ya. Yowes, yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: mau kerja, sudah ada career center, semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Bagaimana member Sweet Music Station? Merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sahabat Guru FM. Bangun, sudah di jam 8 malam nih. 8 malam lagi, 8 pagi. Astaga, tidur lagi dong jadinya. Sudah di jam 8 pagi nih, waktunya Anda untuk bangun. Jangan lupa untuk sarapan dulu. Awali aktivitas dengan yang seger-seger, air putih ya. Jangan langsung ngambil gadget ya kan. Itu gak seger. Tiba-tiba nanti ada postingnya yang agak sedikit jadi gak enak jadi moodnya ya. Buat yang mau disegerin juga dengan lagu favorit, boleh dong. Di tanggal 17 Agustus ini silakan request lagu favorit Anda. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinggun FM Bali. Extra by the mention at Radio Pinggun FM. Sambil ikutan cerita di mini vote-nya. Kalau misalnya Anda terlibat menjadi panitia lomba 17-an, lomba unik atau yang aneh apa sih yang bakal Anda libatkan di lomba 17-an? Langsung cerita yuk.